0: akan membantu. Sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang, dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk kesuatu. Ini pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh biasanya melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak truk ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
3: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
3: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku.
17: Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak Ibu umat yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Katedral Adito Suci Maria Manado. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026 kita merayakan Perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-21.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kesempatan Manado pagi ini. Kita ikuti siaran langsung Misa Minggu pagi dari Gereja Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hambamu yang berharap kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kepadamulah aku berseru sepanjang hari.

Para suster, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Bacaan pertama, Eliakim menerima kunci kepercayaan dan tanggung jawab. Demikian dalam Injil, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, dan sesudah itu Yesus mempercayakan kepadanya kunci kerajaan surga. Kunci adalah lambang kekuasaan, bukan untuk menguasai, melainkan kepercayaan untuk melayani. Karena itu dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya telah menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada saya telah saya jalankan sebagai pelayanan atau kesempatan untuk mencari kepentingan diri sendiri? Sambil bersyukur atas kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, mari dengan rendah hati kita mengakui kelemahan, kedosaan kita, bahwa seringkali tanggung jawab dan kepercayaan itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita.

Marilah berdoa. Ialah engkau telah mendasarkan gereja dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu, agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Putramu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sibma yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala suatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias.

Para suster, ibu bapak, orang-orang muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan dan tanggung jawab itu dua kata yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang. Dua sisi yang berbeda tetapi satu dalam mata uang itu, tanggung jawab, kepercayaan dan tanggung jawab. Kedua hal itu selalu berjalan bersama dalam kehidupan setiap hari. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengatakan, saya memberikan kunci rumah kepadamu, saya memberikan kunci motor kepadamu, pada saat yang sama dia sebenarnya mau mengatakan dua hal. Pertama, saya percaya kepadamu. Sekaligus dia mau mengatakan, jagalah apa yang saya percayakan kepadamu. Karena kepercayaan itu selalu melahirkan tanggung jawab. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, maka logikanya semakin besar tanggung jawab yang harus dia pikul. Saudara-saudari yang baik, saya mau mengangkat tema ini sebagai salah satu permenungan kita pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bersama tadi, Tuhan memilih Eliakim menggantikan Sebna, dan Tuhan bersabda demikian, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudari, teks ini berbicara tentang soal pergantian jabatan dan kekuasaan pejabat kerajaan pada waktu itu. Sebna, seorang pejabat tinggi, dicopot dari kedudukannya karena tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian Allah memilih Eliakim bin Hilkia untuk menggantikannya. Dan yang menarik adalah pada saat Allah memilih Eliakim, Allah mengatakan demikian, bahwa Eliakim digambarkan bukan hanya sebagai penguasa, tetapi dikatakan Eliakim adalah bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi seluruh kaum Yehuda. Berarti kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Hilkia menurut kehendak Tuhan, bukan untuk menguasai, bukan untuk menjajah, bukan untuk membuat hidup orang lain semakin sulit, tetapi supaya dia melayani, menjaga, dan kemudian bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama juga kita dengarkan dalam Injil hari ini. Sesudah Yesus dan para murid tiba di Kaisarea Filipi, dia bertanya satu pertanyaan. Menurut orang, siapakah putra manusia itu? Dan lihat jawaban mereka beda-beda, sesuai dengan apa kata orang. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Itu kata orang, siapakah Yesus? Lalu Yesus bertanya sekali lagi, menurut kamu, bukan orang lain, siapakah putra manusia? Ya, jadi bukan apa kata orang, siapakah aku menurut Anda? Pertanyaan yang sangat personal, pertanyaan yang sangat pribadi, menyentuh kehidupan para muridnya yang sudah sekian lama hidup
berkarya bersama dengan Yesus. Dan menarik bahwa Petrus memberi jawaban yang sangat pribadi juga, sebagaimana dia telah mengenal, mengimani siapakah Yesus itu. Dia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan sesudah pengakuan iman yang luar biasa itulah, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Lihat urutannya penting. Petrus mengenal siapa Yesus. Dia mengakui dengan mantap Yesus adalah Mesias. Sesudah pengenalan, sesudah pengakuan iman, kepadanya diberi tanggung jawab yang besar. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Berarti ada hubungan yang erat antara mengenal Yesus, mengakui dia, dan kemudian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin mengakui dia, maka semakin mampu juga Petrus untuk melakukan tugasnya seperti Yesus. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka Petrus tidak diberi kunci supaya merasa lebih hebat dari murid-murid yang lain, tetapi Petrus dipercayakan supaya menjaga kesatuan iman dan kemudian memelihara umat yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudari yang baik, dari masa ke masa selalu hadir di dunia ini orang-orang yang diberi kepercayaan, diberi kunci. Pemerintah diberi kunci kekuasaan, orang tua diberi kunci keluarga, para guru memegang kunci pendidikan dan kecerdasan, para pengusaha memegang kunci ekonomi dan kesejahteraan, para pengurus DPP, kelompok kategorial wilayah rohani, ada kunci pelayanan, dan para imam ada kunci tanggung jawab pastoral. Siapapun kita mempunyai kunci masing-masing. Maka pertanyaan bukan lagi apakah kita memegang kunci, tidak. Tapi pertanyaan adalah untuk apa kunci yang diberikan kepada kita? Untuk apa kepercayaan yang diberikan kepada kita? Untuk apa tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Maka baik kita merenung sedikit bacaan kedua hari ini. Sangat indah apa kata Paulus kepada umat di Roma. Dia mengatakan, segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Inilah kuncinya. Bahwa kekuasaan, tanggung jawab diberikan oleh Allah, ada karena Allah, dan harus kembali kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena itu semakin besar kunci yang dipercayakan kepada kita, apapun tugas kita, maka seharusnya kita menjadi semakin rendah hati. Jabatan bukan alasan untuk meninggikan diri. Kepemimpinan bukan kesempatan mencari kehormatan, dan pelayanan bukan panggung untuk menunjukkan kehebatan kita. Semua diberikan oleh Tuhan untuk kita laksanakan dengan rendah hati, untuk kemuliaan Dia dan untuk keselamatan orang-orang yang kita layani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu persoalan besar zaman ini adalah manakala orang kehilangan kepercayaan. Ini tragedi besar kalau orang sampai kehilangan kepercayaan. Misalnya, anak kehilangan kepercayaan kepada orang tua karena perkataan tidak sesuai dengan apa yang mereka teladankan
dalam hidup. Saya ingat satu cerita pendek. Ada seorang bapak yang selalu bilang kepada anaknya yang baru berusia kelas 2 SMP, umur berapa itu? 12, 13 mungkin. Dia selalu bilang di rumah kepada anaknya ini, pokoknya kamu jangan sampai menginjakkan kaki di tempat yang namanya pub. Apa? Ya. Atau di tempat karaoke, dia bilang. Dia selalu bilang pada DP anak, pokoknya DP anak tanya, siapa son yang boleh pergi? Pokoknya di sana ada yang kamu tidak boleh lihat di situ. Maka tiap hari dia bilang, yang boleh pergi ya, yang boleh pergi. Nganan yang boleh lihat sesuatu di situ. Karena semakin lama anak penasaran, maka diam-diam dia pergi, no? Sampai sana apa yang dia lihat? Apa kira-kira? DP papa di situ. Maka yang sebenarnya dia yang boleh lihat, karena DP papa ternyata di situ. Jadi yang DP papa bilang, yang boleh karena lihat di situ, ya DP papa sebenarnya ada di situ. Jadi kalau memberi nasihat, kehilangan kepercayaan, kalau kemudian yang dikatakan tidak sesuai dengan yang. Saudara-saudari, kita juga berharap sesudah perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita punya kepercayaan yang besar kepada pemerintah negara kita. Ya, kita berdoa saja. Ya. Karena kalau kehilangan kepercayaan juga, itu juga berbahaya untuk negara kita. Ya, maka kita berharap pemerintah membuat kebijakan yang membuat masyarakat semakin percaya. Tidak ada program yang menimbulkan polemik besar di negara ini, di seluruh dunia mungkin, selain MBG itu. Ya, makan bergizi gratis. Ya. Presiden Prabowo mengatakan, saya memberi makan anak-anak kok diprotes. Tidak diprotes. Tujuannya baik. Jadi MBG itu luhur, mulia. Karena memberi makan gratis kepada anak-anak supaya mereka tidak stunting dan lain-lain. Itu benar. Persoalannya diimplementasinya di situ, ya. Anggarannya kan 15.000 menurut informasi. Pertanyaannya, yang 15.000 itu apakah yang sampai ke anak-anak itu berapa? Boleh setengah kah? Nah, disitulah pertanyaan yang setengah kemana? Ya, kepada para pengelola, pemilik SPPG, dan lain-lain. Padahal dana itu dipotong 20% dari anggaran pendidikan. Ada guru-guru di pelosok yang gajinya bertahun-tahun 500 ribu, 1 juta. Pegawai SPPG gajinya jutaan. Di mana keadilan? Nah, di situ yang harus, ya. Jadi MBG-nya bagus, menarik, mulia, tetapi persoalannya di situ supaya memang kena sasaran, ya. Jangan dipotong di efisiensi dari hal lain, yang diberi makan bukan anak-anak tetapi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Termasuk TNI dan Polri, pemilik juga SPPG, menerima banyak. Apakah tidak ada pekerjaan lain? Ini kan sangat transparan. Ya, itulah kenyataan sekarang. Ya. Nah, kita berharap 2027 saya lihat di anggaran MBG masih besar. Moga-moga memang kembali untuk gizi anak. Jangan ke pihak-pihak lain yang menerima terlalu banyak. Nah, itu kalau jadi maka orang-orang bisa kehilangan kepercayaan. Kita percaya kemudian bisa diperbaiki. Kepala BGN kan sudah ditangkap yang korupsi itu. Benar bahwa ada korupsi. Nah, sekarang yang baru ini moga-moga lebih baik lagi. Ya, begitu. Ya, jadi kita berharap bahwa yang baik itu
yang mulia itu memang sungguh-sungguh sampai kepada anak-anak tepat sasaran dan kemudian bisa dilanjutkan, dan kita percaya pemerintah bisa membuat kebijakan yang semakin membuat masyarakat, seperti tema dari perayaan proklamasi Indonesia yang apa kata, adil, berdaulat, berdaulat, adil dan makmur. Nah, begitu. Nah, itu doa kita semua supaya sungguh-sungguh kita bergerak maju ke arah masyarakat yang adil dan makmur karena kebijakan pemerintah yang pro untuk kesejahteraan kita semua. Semoga demikian. Amin.

0: Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang baik, Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita sekarang panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dengan cinta kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami.

bagi para uskup dan imam. Ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepada-Mu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia.

bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara.

bagi kita seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih.

Intensi misa kita berdoa bersama keluarga Rotin Sulu Ikawati atas berkat dan perlindungan yang diterima keluarga, khususnya atas hari ulang tahun dari anak Eugenia Benedicta tanggal 18 Agustus yang lalu. Semoga Tuhan dan Bunda Maria senantiasa memberkati keluarga ini, khususnya dalam pendidikan, perkembangan anak-anak. Semoga segala cita-cita dan harapan mereka sungguh-sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Kita berdoa bersama dengan keluarga untuk almarhum Yohanes Denga yang meninggal 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan semasa hidupnya, dan semoga Tuhan menerima dia ke dalam kebahagiaan abadi, memandang cahaya kemuliaannya, dan berikanlah kepada kami Cinsi, Kayana dan Kalana ketabahan dan kekuatan iman agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup selanjutnya.

Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan harapan akan Kristus. Kabulkanlah doa-doa kami ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya doa-doa kita, intensi kita hari ini, bersama dengan persembahanku dan persembahanmu, berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Biarlah semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

0: Ada lihat sebentar. Mau?
1: Ada 27. Oke. Okay. Makan ada.

0: padre.
1: Es amolado.
0: Apa santa pan.

Terima kasih.

Bumi penuh dengan buah karyamu ya Tuhan, Engkau menganugerahi roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Ialah kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gerejamu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gerejamu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang diantar kepadamu, sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Umat sekalian, ada informasi untuk kita semua, bisa dibaca di warta liturgi, khususnya di bagian terakhir halaman 8, ada ajakan dari Bapak Uskup untuk open donasi bela rasa bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Sumbangan Anda bisa ditransfer di nomor rekening yang tercantum di sini, ya, atas nama Keuskupan Manado. Kalau ada juga yang mau memberi secara langsung, tentu dibuka kesempatan. Entah langsung di keuskupan atau melalui paroki, silakan. Tapi dianjurkan tentu disalurkan melalui rekening yang sudah tercantum di warta liturgi ini. Terima kasih kepada semua petugas liturgi pada hari ini, kepada kantores, kepada para lektor dan pemazmur, juga kepada organis dan kepada animator dan para misdinar yang telah menjalankan tugas dengan baik, dan kepada kita semua umat yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Mari kita berdiri, kita tunduk di hadapan Tuhan, mohon berkat-Nya.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat siang untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik yang mendengarkan melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Senang sekali saya Mike bisa kembali menyapa Anda untuk Manado siang ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, melengkapi hari Minggu Anda. Ya, cuaca luar biasa panasnya ya. Oke, dan melengkapi Manado siang ini seperti biasa, musik dan informasi spesial ya akan hadir untuk menemani Anda yang mungkin lagi menikmati suasana santai ya, kumpul bersama keluarga. Spesial juga untuk yang lagi aktivitas ya, ataupun yang sementara dalam perjalanan ya, semoga Pro 1 boleh menjadi teman Anda. Selamat siang juga untuk seluruh warga Kota Manado, hari ini ya hari bahagia, boleh merayakan pesta pengucapan syukur. Semoga hari ini ya mungkin ada silaturahmi dari keluarga, sahabat, teman Anda ya, semoga boleh tercipta suasana kebersamaan yang indah di hari apa ya, perayaan pengucapan syukur ya. Oke, baik. Kalau tadi ada lagu bagus ya dari Raisa Ramdhani ya, Perlahan Lepaskanmu. Selanjutnya masih ada lagu-lagu spesial lainnya, siap melengkapi siang Anda. The Fortunes seperti dulu.

0: aku kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Mata Air Pancasila.
2: Saudaraku, kemerdekaan dari penjajahan bukan akhir segalanya. Ia adalah permulaan yang membangkitkan tantangan sekaligus menuntut jawaban. Bung Karno mengingatkan, kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. Kemerdekaan malah membangunkan soal-soal. Tetapi, kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaan jiwalah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal.

Energi nasional yang dihamburkan untuk pertikaian identitas yang tak produktif itu mengganggu fokus perhatian politik pada usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan kesejahteraan umum yang kurang perhatian, kesenjangan sosial pun melebar. Kesenjangan sosial yang makin lebar memperuncing pertikaian antar identitas. Itulah lingkaran setan yang menghambat perwujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, isu kepemimpinan harus beringsut dari isu identitas menuju kualitas dengan menumpukan pemilihan pemimpin atas dasar prestasi atau meritokrasi. Sejalan dengan itu, usaha mendekati keadilan sosial ditempuh bukan dengan jalan mengoyak persatuan, malahan sebaliknya, persatuan nasional harus diperkuat dengan mengajak semua pihak untuk sama-sama bergotong royong mewujudkan keadilan sosial. Memasuki permulaan kontestasi politik dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, para capres, cawapres, beserta pendukungnya harus terinspirasi mengembalikan jiwa kepemimpinan nasional pada semangat proklamasi. Semangat proklamasi adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Air Pancasila.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, kenapa? Apa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Takpelah kusam, yang penting kan pasang.
1: Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Itulah maksud saya.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
1: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.
4: Pro 1.

Oke, baik pendengar, kembalikan merah putih. Demikian ada saya Koji dan Ras Muhammad ya, sudah kembali melengkapi siang Anda. Sambil terus menikmati ya lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di siang ini. Saya coba hadirkan dulu satu informasi khusus untuk pengguna Kris ya. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Ini menjadi kabar gembira bagi jutaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di seluruh Indonesia karena per 1 Oktober 2026 Bank Indonesia bersama dengan industri sistem pembayaran resmi akan memberlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi atau merchant discount rate ya untuk nominal transaksi Kris hingga Rp100.000. Dan kebijakan ini ya tidak hanya meringankan beban para pedagang kecil, tapi juga diharapkan bisa menjadi stimulus ampuh untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ya. Dan ya pendengar, keuntungan ganda untuk pedagang, pembukuan lebih rapi hingga akses modal usaha ya, selain terbebas dari potongan biaya, penggunaan Kris memberikan berbagai kemudahan operasional yang mengubah cara pedagang tradisional untuk bertransaksi. Ya, di antaranya bebas report uang kembalian, ya, pembukuan otomatis yang lebih rapi, peluang akses pembiayaan. Ya, jadi dengan total penggunaan Kris yang sudah mencapai 66 juta user dan jaringan merchant, tembus 45 juta di seluruh Indonesia hingga pertengahan 2026. Ya, dan adopsi pembayaran digital ini diyakini bakal semakin masif. Ya, jadi bagi para pelaku usaha yang selama ini ragu beralih ke digital karena kekhawatiran biaya administrasi, momentum 1 Oktober menjadi waktu yang paling tepat untuk memulai mengaktifkan Kris.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: ekspektasi.
1: Oke, okay, baik pendengar, memang kadang hidup ya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Sama seperti lagu tadi ya, Perjalanan oleh Danar sudah kembali hadir untuk Anda siang ini. Dan lagu ini juga boleh menjadi inspirasi buat kita semua bahwa memang yang namanya hidup itu adalah perjalanan, bukan perlombaan ya. Terkadang memang kita mungkin terlalu sibuk ya melihat perjalanan orang lain sampai lupa menghargai perjalanan kita sendiri. Karena itu ya, jangan jadikan kehidupan orang lain itu sebagai ukuran keberhasilan Anda. Karena setiap orang punya waktu, punya ujian, punya kesempatan dan jalan yang berbeda. Ya, apa yang datang lebih cepat kepada orang lain belum tentu juga ya baik. Kalau datang untuk ya terlalu cepat untuk kita begitu. Oke, baik pendengar, di jam 12 nanti Anda akan simak penyampaian Dinamika Olahraga. Karena itu saya coba hadirkan dulu beberapa informasi dari dunia olahraga nanti sampai di jam 12 ya. Ini yang pertama dari cabang bulu tangkis. Prestasi pebulu tangkis Jonathan Christie, di mana bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia, pada pengumuman ranking Badminton World Federation terbaru ya. Dan ini terjadi setelah Chou Tianchen menelan kekalahan dari Kodai Naraoka di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026 ya, dan tidak mampu lolos ke final kejuaraan dunia. Nah pendengar, hasil tersebut tentu membuat Jonathan harus duduk di posisi nomor 1 dunia. Ya, akun yang biasa menghitung prediksi ranking di badminton menyatakan Jonathan unggul tipis atas pesaing-pesaingnya. Ya, dan dari rekapan yang disusun, Jonathan Christie di posisi pertama ya, posisi pertama dengan nilai 87,631 poin. Jadi unggul tipis atas Christo Popov yang ada di posisi kedua, 87,002 poin. Ya, dan badminton juga menyebutkan bahwa hasil ini cukup membuat Jonathan harus naik peringkat nomor 1 dunia pada pengumuman peringkat terbaru di Badminton World Federation. Ya. Dan Jonathan sendiri meraih hasil mengecewakan di kejuaraan dunia 2026 setelah kalah dari Rasmus Gemke di babak 16 besar. Dan dalam karirnya Jonathan pernah memenangkan medali emas SEA Games ya, medali emas Asian Games, juara All England dan juara kejuaraan Asia. Ya, dan ya, pendengar Badminton Talk ya menyampaikan selamat untuk Jonathan Christie dengan kekalahan Chou dari Naraoka di semifinal kejuaraan dunia, sehingga akhirnya Jonathan Christie resmi menjadi peringkat 1 dunia mulai minggu depan.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

di cabang ya sepak bola ya. Sepak bola wanita ya, di mana pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan Thailand di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 hari ini ya. Dan Garuda Pertiwi mengawali turnamen dengan sempurna di grup A. Mereka berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan dan finish sebagai juara grup. Ya, menariknya pendengar, tim arahan Timo Seoneman ya mencetak 11 gol dan tidak kebobolan sepanjang fase grup. Ya, akhirnya mereka finish di puncak grup A dengan raihan 9 poin. Dan ya pendengar, di semifinal grup Pertiwi mampu menumbangkan Yordania 3-0 yang berstatus runner up di grup B, dan gol kemenangan tim merah putih masing-masing dicetak oleh Keisha Arabella, Jaslyn Kaila dan Fadila ya. Dan kemenangan meyakinkan ini mengantar Garuda Pertiwi ke puncak dengan menghadapi Thailand yang juga tampil impresif di fase grup. Dan Thailand U16 berhasil menaklukkan Yordania, Putri Nusantara dan Singapura. Mereka juga sukses meraut 9 poin tanpa kebobolan ya. Jadi untuk Garuda Pertiwi versus Thailand di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 nanti akan berlangsung pada pukul 21 WITA waktu Indonesia Tengah ya. Anda bisa nantikan saja ya seperti apa nantinya laganya ya. Di mana Thailand tampil terengginas dengan menghajar Malaysia 5-1 ya. Kemenangan tim Gajah Muda masing-masing dicetak oleh Kanok Porn Wan Tong yang mencatat brace, serta masing-masing satu gol dari Sofia Jane Lakase ya. Kemudian ada Quintida Kikuntot dan juga Susana Kordem. Nah, kini kedua tim terbaik bakal saling berhadapan di partai puncak Sri Kandi Merdeka Cup 2026 untuk memperebutkan gelar juara.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh port orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu ini ku akhiri ya, demikian ada Anmes dengan lagunya Andaikan Kau Datang Kembali ya. Tapi saya akan belum akan akhiri ya untuk lagu-lagu siang hari ini, karena di jam 12 usai penyampaian dinamika olahraga, kita akan lanjutkan untuk menaruh siang dengan lagu-lagu spesial lainnya. Saya masih punya lagu terakhir ya, sembari menantikan untuk penyampaian dinamika olahraga dari persembahan kolaborasi Rita Fendi dan Nugi, lagu Untukmu. Ya, saya hadirkan spesial untuk menemani siang Anda. Usai dinamika olahraga, saya akan kembali untuk sesi kedua Manado Siang ini.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin. Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Untuk pandemi fit kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Iya, kembali selamat siang untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Anji ya, mempertemukan kita lagi ya di Manado siang untuk sesi kedua ini, usai penyampaian warta berita olahraga ya, lewat dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan lagi siang hari ini sampai di jam 1, nanti setelah itu seperti biasa kita akan lanjut ya. Untuk lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, melengkapi siang Anda. Mungkin ada yang sambil makan siang atau mungkin lagi bingung nih mau makan siang di mana, ini enaknya. Untuk warga Kota Manado juga yang sementara menikmati suasana bahagia ya di hari ini ya, boleh merayakan pesta pengucapan syukur, semoga ada kebersamaan yang boleh tercipta ya, baik bersama dengan silaturahmi keluarga, sahabat, teman, atau rekan kerja Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Oke, baik pendengar, masih ada Raisya Anggraini, Anggiani ya. Kau rumahku, sekaligus mengantar kita untuk lanjut Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Spesial hadir saya siapkan ya untuk melengkapi siang Anda lagi sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada tamu.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, kembali selamat siang pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya mengajak Anda lagi untuk kita melintasi waktu lewat lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan mancanegara ya di kesempatan siang hari ini. Sampai di pukul 14 nanti. Sudah diawali dengan satu lagu bagus dari Lobo, Let It Be ya. Melengkapi Anda yang mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi istirahat. Lagi santai ya. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan penyaluran bansos tepat sasaran, di mana pendengar, kesalahan penyaluran bansos ternyata masih berpotensi akibat kelemahan pendataan. Ya, karena itu perlu menemukan solusi dengan mencermati akar permasalahannya ya. Apalagi dengan adanya fraud atau penipuan, corruption, korupsi dan juga error. Nah, digitalisasi bisa membantu meningkatkan transparansi ya, tapi pemerintah juga perlu memastikan seluruh masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi juga. Ya, karena belum semua masyarakat itu sudah melek teknologi dan belum meratanya jaringan internet.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
4: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

spesifik. Dan perubahan ini membuat tempat nongkrong akhirnya berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ya. Dan fenomena ini membuat pengelola kawasan mulai memperhatikan pengalaman pengunjung. Ya, selain menjadikan tempat usaha, kawasan pun dirancang dengan akses yang mudah. Ya, area terbuka, ruang duduk, pilihan kuliner beragam, hingga aktivitas yang membuat pengunjung itu bisa bertahan lebih lama. Bagi masyarakat urban, ya, keberadaan tempat semacam ini berkaitan dengan kebutuhan akan ruang untuk bersosialisasi di luar rumah dan tempat kerja, ya. Dan kafe, taman, perpustakaan hingga ruang publik, ya, bisa berfungsi sebagai third place selama punya suasana yang membuat orang itu nyaman untuk berlama-lama. Karena itu pengalaman berada di sebuah kawasan kini menjadi sama pentingnya dengan aktivitas yang dilakukan, ya. Dan pendengar, ketika satu tempat menyediakan banyak pilihan kegiatan, pengunjung pasti punya lebih banyak alasan untuk bertahan, ya. Kenyamanan juga menjadi faktor penting, akses yang mudah, ya, tempat duduk yang memadai, suasana yang nyaman. Ya, dan ya, tempat nongkrong mungkin tidak lagi sekedar tempat untuk makan atau membeli sesuatu, ya, karena itu tempat nongkrong sekarang menjadi ruang untuk bisa bekerja, bertemu, santai, ya, atau mencari hiburan hingga sekedar menikmati waktu tanpa agenda. Ya, barangkali itu juga yang membuat, ya, seseorang sering datang tanpa rencana lalu pulang beberapa jam kemudian, ya. Itulah alasan mengapa orang betah menghabiskan waktu di tempat tongkrongan.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, dan akhirnya saya rampungkan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini dengan satu lagu terakhir ya dari Petula Clark ya. Saya coba pilihkan dengan lagunya Kiss Me Goodbye. Lagu ini sekaligus menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 23 Agustus 2026.
1: Minahasa Utara yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua ada 60 desa, kemudian pemilihan antar waktu itu ada 4 desa.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Peringat saya wali warta berita daerah siang ini terkait dengan pemilihan hukum tua Minahasa Utara serentak diproyeksikan pada Desember 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memproyeksikan pemilihan hukum tua serentak dapat berlangsung pada medio Desember 2026 mendatang. Menuju ke pelaksanaan tersebut, sejumlah persiapan telah dilaksanakan, antara lain pembentukan panitia dan pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK terkait regulasi atau payung hukum. Sekda Minahasa Utara Nofri Wawiling berharap pada pemilihan hukum tua warga dapat memilih sosok berkualitas dan berintegritas sehingga suatu desa akan mengalami kemajuan.
3: Prosedur itu berjalan bagus, maka gonjang-ganjing di level desa itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu berlebihan. Yang berkualitas itu juga bisa menghasilkan hukum tua yang benar-benar terpilih sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan dasar pertimbangan bahwa hukum tua yang terpilih itu ya tentu hukum tua juga yang berkualitas. Apa parameter berkualitas? Semangat membangun desa itu betul-betul kuat. Jadi bukan cuma karena faktor banyak duit di dalam situ, tapi punya komitmen yang cukup kuat untuk membangun desa.
2: Pemilihan hukum tua Minahasa Utara berlangsung di 60 desa serentak dan 4 desa PAW yang diberikan pilihan atau memiliki agenda sendiri. Audi Kandores melaporkan.
0: Polres Talaut menyalurkan empati bantuan meringankan keluarga korban kebakaran rumah di Melongwane.
4: Sikap tanggap ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Talaut saat menyambangi kediaman keluarga Ketian Dago Galam Bulaeng di Kelurahan Melongwane Timur Sabtu sore. Kunjungan ini dilakukan usai musibah kebakaran menghanguskan bangunan dapur milik warga pada Jumat malam. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko bersama jajaran pejabat utama Polres dan Polsek Melongwane menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako serta uang tunai. Bantuan diterima langsung oleh pasangan suami istri, Albertus Ketian Dago dan Belgi Galam Bulaeng. Belgi menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian kepolisian yang bergerak cepat sejak malam kejadian, memberikan bantuan sosial dan support moral.
5: Cuma ini memang, ini kami keluarga memang merasa terbantu, merasa terharu atas perhatian dari Pak Kapolres yang begitu mendalam. Dari semalam sudah bolak-balik, terima kasih Pak Kapolres yang selalu memperhatikan kami rakyat kecil. Yang terbaik untuk Pak Kapolres, semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
4: Amin. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko menegaskan, kehadiran Polri merupakan wujud kepedulian nyata untuk mendampingi masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Atensi Polres Kepulauan Talaut ini memastikan bahwa kepolisian selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat. Insiden kebakaran yang diduga dipicu sisa bara api tungku ini berhasil dipadamkan warga bersama aparat gabungan pada pukul 22.35 WITA Jumat malam sehingga tidak merembet ke bangunan utama. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Tak lupa Kapolres mengimbau kepada warga agar selalu memastikan api tungku benar-benar padam dan rutin mengecek instalasi listrik untuk mencegah musibah serupa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat sebagai tokoh perempuan, teladan pahlawan Maria Walanda Maramis jadi motivasi dalam mengawal pembangunan daerah.
6: Maria Josephine Catherine Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena memperjuangkan hak-hak perempuan di Minahasa, Sulawesi Utara pada abad ke-20. Fokus utama perjuangannya meliputi peningkatan kualitas pendidikan perempuan melalui pendirian organisasi PIKAT atau percintaan ibu kepada anak turunannya, serta penuntutan hak politik agar perempuan memiliki suara setara dalam lembaga perwakilan rakyat. Bupati Minahasa Utara Junaganda mengatakan, peran pahlawan Maria Walanda Meramis memberikan motivasi untuk terus membangun daerah dan menjaga kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan.
7: Beliau ini adalah pahlawan nasional, tokoh perempuan yang mengangkat bagaimana peran perempuan dalam mendidik anak, khususnya memberi pendidikan yang terbaik pada zamannya. Sehingga keteladanan itu perlu untuk kita bangkitkan kembali dan terus menerus.
6: Maria Josephine Catherine Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita Indonesia, dan pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Maria Josephine Catherine Walanda Maramis dengan gelar pahlawan pergerakan nasional. Diana Masih melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita terakhir, pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini. Selanjutnya kita ikuti in-depth news ya, terkait dengan permasalahan tenaga guru di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut.
8: Di tengah perkembangan dunia pendidikan saat ini, fasilitas dan tenaga kependidikan sangat dibutuhkan, terlebih di daerah-daerah yang kategori 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di Kecamatan Khusus Miangas, Camat Olita Papalapu mengungkapkan, fasilitas pendidikan sudah terpenuhi, tetapi tenaga kependidikan yang masih belum.
9: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami, walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga.
8: Diketahui permasalahan ketersediaan guru di pulau-pulau terluar seperti di Pulau Miangas sudah menjadi masalah klasik sampai saat ini. Warga Pulau Miangas mengungkapkan daerah mereka sudah menjadi daerah tujuan penempatan pegawai negeri sipil berprofesi guru. Namun setelah mendapatkan status 100% sebagai PNS, mereka tidak kembali lagi. Untuk itu warga Pulau Miangas berharap pemerintah untuk merekrut tenaga guru. Untuk merekrut tenaga guru yang adalah putra-putri daerah Miangas dan pulau sekitarnya yang ada di Kepulauan Talaut. Son, terkait aspirasi pemerintah dan warga di Kecamatan Khusus Miangas, Sekretaris Umum Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, Ferry Sangian, angkat bicara. Ferry Sangian mengatakan perekrutan tenaga guru seharusnya mengakomodir putra-putri yang ada di sana. Namun saat ini justru bukan dibuka khusus, tetapi dibuka untuk umum.
10: Yang permasalahan kita rekrut secara umum. Guru rekrut secara umum, distribusi secara umum, padahal itu ada spesifik sebenarnya di daerah-daerah tertinggal. Secara khusus daerah-daerah kepulauan, yaitu di daerah Sitaro dan Sangihe dan Talaut. Ini jadi permasalahan nasional. Itu bisa dikatakan belum merdeka dalam tanda kutip ya. Tanda kutip belum merdeka, karena di sana punya fasilitas, tapi guna apa dengan fasilitas yang cukup megah, seperti di daerah Beo. Dia ada SMK yang apa di sana. Tetapi di sana, kesulitannya tenaga guru, sehingga anak-anak di sana, anak-anak didik yang untuk bersekolah, untuk mengenyam pendidikan secara khusus, pendidikan SMA atau SMK, diharapkan juga turut terangkat bersama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan. Sehingga mereka tidak tertinggal. Tertinggal dalam hal ini, tertinggal keterampilannya, tertinggal dari ilmu pengetahuannya. Saya kira semua orang itu mulai untuk belajar yang sama. Cuma kalau fasilitasnya tidak mendukung, ya akan sulit, termasuk guru-guru di sana.
8: Menurut Sangian, untuk mengatasi masalah ini, harus ada kepedulian baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta instansi teknis terkait lainnya. Saun, Menanggapi masalah klasik ini, Arnold Poli, pemerhati pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan oleh pemerintah.
11: Untuk negara mau maju, perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada agar pendidik. Berkibar semedar situ sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga kependidikan. Dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah.
8: Demikian Indep News produksi bidang pemberitaan RRI Manado. Saya Rui Pesak undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia. Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk Bu Ibu. Jadi biar gak dibilang orang, Bu Ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan Bu Ibu. Ayo berinvestasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, selamat siang kembali untuk Anda semuanya ya, dengan berakhirnya lagu dari Ebit Gade, Mencari Matahari ya. Usai penyampaian warta berita daerah sekaligus juga mengakhiri pengolahan saya dengan Anda di hari ini ya. Nanti ada Yalin ya akan temani Anda untuk Manado Sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang jelang sore, selamat berhari Minggu dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, Bapak Ibu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026 kita merayakan Perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-21. Dan sebagai selebran pada misa kedua ini, Pastor Paroki Pastor Peggy Singal PR. Majang terkasih, sebagai catatan, karena AC kita sedikit bermasalah, maka jika ingin ke toilet bisa lewat pintu depan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati batin kita, kita nyanyikan lagu pembuka. Kini kami menghadap puji syukur 334.

Tahukah Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

Oke, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Apa kabar untuk Anda? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Menado. Ada banyak lagu-lagu yang bisa Anda pilih di 100% Indonesia di sore hari ini dari Minggu tepat tanggal 23 Agustus 2026. Hari ini Kota Manado, pengucapan ya. Wah, tentunya di tahun 2026 ya, apalagi di bulan Agustus, tentunya semua merayakan yang namanya pengucapan. Tapi ada beberapa juga yang tidak merayakan, tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Untuk yang tidak merayakan, tidak bersyukur, pasti semuanya bersyukur apapun yang kita nikmati hari ini gitu ya. Apapun yang kita santap bersama, walaupun hanya sederhana, tentunya ini juga menambah keakraban kita gitu ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Apalagi di sore hari ini yang sedang merayakan pengucapan gitu ya, di Kota Manado dan sekitarnya, selamat merayakan. Dan tentunya terima kasih hari ini tetap setia selalu bersama Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda yang sedang berpasiar, jalan-jalan gitu ya. Kira-kira hari ini gitu ya, apa nih hidangan pengucapan gitu ya, makanan favorit saat acara pengucapan yang paling Anda suka. Nah, yang pasti itu topiknya gitu ya. Di kesempatan hari ini tentunya Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda di hari ini yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu Indonesia yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Oke, okay, untuk Anda dalam perjalanan hari ini kemanapun tujuan Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Manado. Oke, okay, ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Selamat Angelin.
0: Wah, selamat sore juga.
1: Selamat baku dapa ulang.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat.
0: Itu dia. Dengan Inci, siapa ini? Inci Hermina ya?
1: Iya.
0: Di mana kah tuh lupa
1: soalnya
0: kita?
1: Soalnya selama lama. Kan selama lagi so satu bulan lebih tuh nyala monitor.
0: Itu dia. Ci Hermina di mana kah tuh? Kita lupa. Di seputaran mana nih?
1: Bitung.
0: Bitung
1: Sari
0: ya.
1: Sari Kelapa.
0: Sari Kelapa. Yo, aduh apa kabar di hari ini?
1: Baik.
0: Oke, okay, yang pasti Ci Hermina. Aduh, tertawa terus nih, selalu bahagia ini ya. Ci Hermina, hari ini kalau boleh tahu makanan favorit saat acara pengucapan apa nih biasanya?
1: Makanan favorit
0: saat pengucapan, acara pengucapan biasanya apa nih?
1: Saat pengucapan.
0: Satu aja,
1: babi
0: satu.
1: Babi kecap.
0: Babi kecap. Paling favorit gitu ya di saat pengucapan ya. Jadi kalau misalkan ada Ci Hermina harus ada gitu ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Ya masih Ci Hermina, lagunya apa nih kira-kira? Ada lagu darinya Marsanda featuring Andi Rianto yang judulnya Segalanya. Yeah. Kemudian ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Kemudian ada lagu Gigi, Menari-Nari. Kemudian ada lagu Yura Yunita, Harus Bahagia. Yang mana nih?
1: Harus bahagia.
0: Oke, okay, harus bahagia ya. Baik, lagunya tuh siapa nih? Ci Hermina, tiga orang spesial. Silakan. Kayaknya ada yang gelitikin gitu ya.
1: Pertama-tama buat Enci. Enci Erin. Selamat hari Minggu, Enci.
0: Ya, selamat hari Minggu
1: dan
0: juga.
1: Dan selamat baku dapa di pagi di sore hari ini. Dan semoga Ci Elin tetap semangat, sehat selalu. Dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas, amat terlebih pelayanan dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih doanya Ci Hermina, doa yang sama juga tuh Ci Hermina ya. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
1: Baru tiga orang Kang Ci.
0: Iya, tiga orang.
1: Tiga orang buat Ibu Aurina yang ada di mana kote?
0: Ibu Aurina di Tareran. Tataran.
1: Tataran
0: 2. Hampir salah.
1: Tataran 2. Bagus. Baru satu lagi. Tataran Solamato.
0: Iya, jadi kayak bahagia kayaknya ketawa baru terus gitu ya.
1: Iyo, memang tertawa aja terus biarnya enggak ada apa-apa, yang
0: tetap
1: penting
0: semangat.
1: Tertawa bahagia.
0: Betul, setuju. Iyo, tapi itu jangan tertawa-tawa terus, nanti kering giginya. Oke, terus kedua itu siapa nih?
1: Baru buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Dan satu lagi buat Ibu siapa ya, Fatmawati yang ada di Bitung.
0: Oke, siap.
1: Semuanya selamat sore, selamat hari Minggu, semoga sehat semuanya dan diberkati Tuhan. Buat Enci Elin, selamat bertugas. Yeah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.
0: Selamat sore. Amin. Terima kasih doanya hari ini gitu ya, Enci Hermina di Sari Kelapa Bitung yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pasti untuk Anda yang bergabung, saya persilakan Anda bisa bergabung gitu ya di sore hari ini. Dan topik kita tentunya hari ini tentang seputaran pengucapan gitu ya. Kira-kira makanan favorit saat acara pengucapan apa nih kira-kira? Halo, selamat sore.
2: Halo, permisi.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore. Dengan Tataran 2, bukan Tareran kan?
0: Berarti monitor tadi ya, hampir salah. Tataran ya. Oke, Bu Aurina di Tataran 2. Hari ini kalau boleh tahu gitu ya, kalau di setiap acara pengucapan kira-kira makanan favoritnya apa nih yang paling disuka? Satu aja.
2: Double B.
0: Oh, suka ya. Oke, cuma itu ya yang di ini ya, satu. Oke, baik.
2: Iya, sama nasi jaha.
0: Oh, itu yang paling favorit gitu ya. Baik, yang pastinya Ibu Aurina hari ini lagunya apa? Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Ada Marsanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Ada Nadia Fatira, Langit Yang Sama. Yang mana nih?
2: Bagaimana yang kedua ada Terputus?
0: Yang kedua ada lagu dari Marshanda featuring Andi Rianto Segalanya. Kemudian ada Nadia Fatira Langit Yang Sama.
2: Apa kote kedua?
0: Nuka, Nuka. Marshanda, Marshanda, Andi Rianto.
2: Apa itu judulnya?
0: Yang judulnya Segalanya.
2: Kau Segalanya.
0: Segalanya.
2: Segalanya, kau segalanya.
0: Okay.
2: Satu-satunya.
0: Baik, yang pasti lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial langsung.
2: Yang pertama yang pertama buat Mama Nael, Delin, yang cantik, yang imut-imut, yang ada lesung pipit, tolong bagikan aku satu.
0: Oke, nanti dikirim paketnya ya.
2: Ya, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin, terima kasih. Terus tiga orang spesial, terus siapa nih?
2: Terus tiga spesial yang baru lewat tadi.
0: Iya, Ci Hermina.
2: Ci Hermina di
0: Sari Kelapa, Bitung.
2: Sari Kelapa, Bitung. Sehat, makasih salamnya. Sehat selalu. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini salam balik dari Ibu Aurina ya. Terus yang kedua. Yang kedua buat Pak Li di Tuminting. Wah, kedua kali ini Pak Li ya. Terus yang ketiga, makasih Pak Li ya salamnya. Terus yang ketiga buat yang Miss Love Love itu yang suka love love, Esther Lita di Girian. Makasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Lesung Pipit.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Iya. Salam buat Nael.
0: Siap-siap Ibu Aurina. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tataran 2 gitu ya. Di hari ini yang sudah bergabung di 08219853508080 ya. Dan lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
3: Sore 100% Indonesia, Indonesia banget Mbak Yelin. Selamat hari Minggu Mbak Yel.
0: Selamat hari Minggu juga Bunda Natalia di Palu. Apa kabar hari ini?
3: Masih. Puji Tuhan sehat baik. Ini baru pulang, soalnya tadi pulang gereja lagi keluar di anak-anak. Biasa tuh kalau minggu di rumah jadi makan di luar.
0: Jadi jalan-jalan pulang. Sampai refreshing gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, Bunda.
3: Iya, kalau hari Minggu begitu mereka yelin di sini.
0: Oke, okay, mantap. Ya pasti Bunda, hari ini kalau boleh tahu nih, kita punya topik makanan favorit kalau di saat acara pengucapan apa nih biasanya?
3: Oh, kalau saya suka makan favorit, saya suka babi kecap.
0: Oh, babi kecap sama dengan Cirmina ya kayaknya ya. Oke, okay, itu yang paling
3: saya
0: favorit ya.
3: Saya suka makan dengan anu Mbak Yelin. Mbak Yelin, apa makan dengan dabu-dabu, apa sambal yang pakai jeruk itu, pakai lemon. Jadi enak sekali makan babi kecap.
0: Iya, apalagi kalau ditambah sama nasi jaha, aduh kayaknya tambah mantul gitu
3: memang.
0: Ya.
3: Tapi makanan favorit itu babi kecap, suka sekali saya Mbak Yelin.
0: Oke, okay,
3: terus mantap. Biasa pakai bumbu Cina itu, pakai bumbu Cina sedikit yang gohiong itu, aduh enak.
0: Oke,
3: okay,
0: mantap. Ya pasti ada selera masing-masing di acara pengucapan gitu ya, luar biasa.
3: Iya.
0: Yang pasti Bunda hari ini lagunya apa nih? Ada lagu dari Nuka, Satu Hari Bersamamu, ada Nadia Fatira Langit Yang Sama, ada Gigi Menari-Nari, ada It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang mana nih ya?
3: Oh, sedia sebelum aku hujan.
0: Oke, baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih? Yang pasti Bunda, tiga orang spesial.
3: Oke, salam yang pertama tadi yang baru lewat. Nah, yang di Tataran ya, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu. Yang kedua ada Ibu Agnes Detailing juga, selamat sore ya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Ros di Lelem, selamat sore Ibu Ros, salam sehat juga ya, salam kompak selalu, harapan ada sehat. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Tapi Mbak Yel, ada ya, informasi sedikit. Mbak katanya kalau telepon selulernya kata enggak aktif.
0: Nah, enggak tahu juga telepon ini seluler ya. Kayaknya enggak masa cuman ini deh.
3: Ya?
0: Nanti dihubungin oleh.
3: Iya, barangkali ada kan.
0: Oke. Okay. Iya, nanti akan dibantu oleh tim teknik. Ya, terima kasih untuk informasinya, okay. Bunda.
3: Terima kasih ya, Mbak Yel. Selamat sore. Selamat sore. Indonesia banget.
0: Mantap. Terima kasih, Bunda Natalia di Palu. Terima kasih juga untuk informasinya gitu ya. Ya, makanya dicoba-coba dari tadi. Tumen ya, kayaknya tuh yang kalau lan telepon kayaknya enggak bisa. Ya mungkin nanti kita coba lagi gitu ya. Kita akan hubungi teknisinya dan yang pastinya kita coba untuk Anda yang bergabung nanti di season yang kedua ya, coba lagi di 0821 958 3508 di line telepon ya, di hari ini atau juga melalui SMS atau juga melalui WhatsApp boleh, tentunya Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp, bisa ketik aja kira-kira hari ini yang pastinya bisa menyampaikan gitu ya, bagaimana pendapatnya gitu ya, opininya, makanan favorit saat acara pengucapan apa, biasanya satu aja gitu ya, dan bisa memilih lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di season hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon tadi yang sudah bergabung di season yang pertama. Nanti season kedua saya terima 2 penelpon ya. Dan terima kasih tadi untuk Ci Hermine yang di Desa Kelapa Bitung, Ibu Aurina juga di Tata Aran 2, kemudian Bunda Natalia di Palu. Terima kasih sudah bergabung, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro Satu Monedo Channel Informasi dan Inspirasi. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore, Satu Bahasa Indonesia. Iya, Indonesia banget. Yang pasti Vina di Kanaan hari ini, kalau boleh kalau boleh tahu hari ini kira-kira makanan favorit saat acara pengucapan apa nih biasanya Vina? Apa?
1: Sate. Makanannya sate.
0: Oh, sate. Suka sate gitu ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Itu jadi favorit di saat pengucapan ya. Oke. Oke, baik. Tapi favoritnya memang kalau pilih salah satu, satu aja sate
1: banyak,
0: gitu ya.
1: Banyak.
0: Sebenarnya banyak, tapi
1: satu
0: sate. Oke, baik. Ya, pasti terima kasih Vina hari ini sudah bergabung. Vina, lagunya apa nih? Nuka, Satu Hari Bersamamu. Ada Nadia Fatira, Langit Yang Sama. Ada Musik Kimia, Mendekatlah. Yang mana nih? Oke, Langit Yang Sama ya. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang yang spesial?
1: Sama-sama, Mbak Yelin yang tegas, selamat bertegas, dan selalu melindungi Yelin, pasir luat dan nyalan di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat
0: sore juga. Terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di line telepon di 0821 9583 5080. Dan yang pasti untuk Kani di selama hari ini, sekali lagi untuk Kani yang mungkin sedang dalam perjalanan ataupun juga mungkin hari ini sedang bersantai, beristirahat, ataupun yang sedang apa ya mendengarkan Pro Satu Manado melalui aplikasi RRI Digital, yang ada di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri gitu ya. Selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Manado. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini, Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh. Tentunya Anda bisa bergabung ya di kesempatan hari ini. Dan topik kita pendengar, kita akan membahas tentang makanan favorit saat acara pengucapan gitu ya. Kira-kira nih apa biasanya yang menjadi kesukaan atau favorit Anda ya. Oke, okay, yang pastinya di sonar ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, okay, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Oh, Pak Aco di Boltara, apa kabarnya hari ini Pak Aco?
2: Ada, sehat-sehat Mbak Yelin.
0: Oke, Pak Aco, hari ini kita membahas tentang makanan favorit saat acara pengucapan. Satu aja, yang jadi favorit apa nih?
2: Rage.
0: Rage ya, paling favorit ya, luar biasa. Pak Aco, yang pasti Pak Aco hari ini lagunya apa nih? Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Ada Musik Kimia, Mendekatlah. Ada Gigi, Menari-Nari. Ada Feby Putri, featuring musikal Keluarga Cemara, Indah Apa Adanya. Yang mana nih?
2: Yang pertama itu Nuka ya.
0: Nuka, Satu Hari Bersamamu.
2: Ya, itu saja.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih Pak Eco? Untuk tiga orang spesial.
2: Tiga spesial di hari ini. Yang baru ya tadi, ada donasinya di Kanaan. Terima kasih, itu salam yang wajah terima tadi. Dan yang kedua, kalau Torompe Ibu Ipin Jodi Palampa. Selamat sore Ibu Ipin. Dan semoga boleh bergabung. Dan yang terakhir ada turun peserta yang ada di Kirian. Itu juga Mbak Yelin, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih untuk Pak Eco di Boltara hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821 9583 5080. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan Proses Manado, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan nanti sesuatu yang ketiga, saya terima juga nanti dua penelpon gitu ya. Jadi untuk Anda yang bergabung nanti saya persilakan. Tapi sebelumnya ya, tadikan dulu lagu spesial yang sudah dipilih di selamatan sore hari ini.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan lagi yang bergabung, halo selamat sore Satu Spesial Indonesia. Halo. Halo, selamat sore Satu Spesial Indonesia.
1: Halo Yerin.
0: Halo, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Dengan Bung Fiko.
0: Oh, Bung Fiko. Bung
1: dari Kakas.
0: Bung Fiko di Kakas gitu ya. Bung Fiko, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu.
1: Ya, selamat berhari Minggu, Yerin.
0: Iya, yang pastinya di hari ini, Bung Fiko, kalau boleh tahu, makanan favorit saat acara pengucapan satu aja, apa biasanya?
1: Oh, babi dagar, udah.
0: Wah.
1: Barica.
0: Oh, itu jadi favorit gitu ya?
1: Iya, favorit.
0: Oke, mantap.
1: Yang babi dah.
0: Oke, mantap. Ya,
1: pastinya... Pake kecap lagi, aduh.
0: Aduh, jadi banyak akhirnya ya, satu aja.
1: Aduh, lebih banyak makan ya.
0: Oke, terima
1: kasih. Sama dengan Pak Yel, Jagara itu.
0: Oke, mantap. Yang pasti
1: kalau yang begitu favorit sekali Bung Fiko.
0: Oke, jadi kan tidak pernah lepas gitu ya kalau ada pengucapan paling favorit itu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti Bung Fiko, lagunya apa nih? Ada Musik Kimia Mendekatlah, kemudian ada Gigi Menari-Nari, ada Feby Putri dan Musikal Keluarga Cemara Indah Apa Adanya. Yang mana nih?
1: Yang apa, Joel? Yang Gigi.
0: Gigi Menari-Nari ya. Oke, baik. Ya. Yang pasti tiga orang spesial untuk siapa nih Bung Fiko? Silakan.
1: Spesial yang pertama buat Mbak Yeli, terima kasih sudah angkat teleponnya Bung Fiko.
0: Sama-sama.
1: Bersama si kecil, apa kote? Yang cewek kecil, cewek atau cowok?
0: Cowok.
1: Cowok, dapat salam dari Bung Fiko. Juga salam pertama, ada dari Kunaken, Ibu Haryati dapat salam. Yang kedua, dari... Apa orang satu yang sudah gabung, Ibu Aurina, ini dapat salam dari Bung Fiko. Dan yang ketiga, Ibu Nais dari Tarera.
0: Oke,
1: buat Yelin, tetap semangat, selamat berhari Minggu.
0: Selamat
1: hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih Bung Fiko dari Kakas ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 di sore hari ini. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore Satu Spesial Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu Yeli.
0: Wah, selamat sore juga orang Girian ini ya kayaknya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Ya, tak salah.
0: Ya, pastinya Ibu Selita apa kabar hari ini?
2: Apa kabar? Alhamdulillah sehat.
0: Wah, luar biasa ya Ibu Selita. Hari ini kita...
2: Kabarnya baik-baik kabar.
0: Wah, luar biasa ya. Hari ini kalau kita bicara tentang makanan favorit saat acara pengucapan, satu aja. Apa nih kira-kira favorit?
2: Oh, jelas kita mau cari cuma dodol.
0: Dodol ya, jadi favorit ya. Oke, okay, mantap. Ya, pastinya...
2: Mau pulang, berusaha ya, mau minta, mau bawa pulang.
0: Suka dodol gitu ya ternyata. Oke, masih Bu Selita, hari ini lagunya apa nih? Ada Musik Kimia, Mendekatlah, ada Feby Putri featuring Musikal Keluarga Cemara Indah Apa Adanya, kemudian ada Hanindia, Kita Sama-sama Ya. Yang mana nih?
2: Kita sama-sama ya ke pengucapan.
0: Langsung pengucapan gitu ya. Oke, boleh. Ya, mesti lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke, salam dulu pertama tentu yang tugas ini. Terempe Ibu Cantik, Ibu Yelin, terima kasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.

0: kasih dadah, eh salah, terima kasih sudah dan selamat sore.
1: Sama sore, terima kasih Bu Eselita Dirian gitu ya. Terima kasih Dodol nih ya, sampai pengucapan ya. Ya masih terima kasih ya hari ini Bu Eselita sudah bergabung. Ya masih terima kasih juga tadi Bung Viko di Kakas yang juga bergabung hari ini. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo Channel, informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Tentunya selamat sore untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, apalagi juga yang sekarang tetap setia mendengarkan Pro 1 Monedo gitu ya, yang walaupun hanya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang ada di Jeju gitu ya, Korea Selatan. Hai, selamat sore Pak Boots ya di Selatan hari ini. Terus bahasa Indonesia katanya Yelin Pak Boots, Jeju Korsel menyapa yang favorit di pengucapan Sop Brenebon gitu ya, kata Pak Boots. Oke deh, salam katanya buat Ibu Sherly, Sherly Supit di Jeju Korsel, Pak Benny Jo di Boltara, dan Ibu Natalie di Palu. Makasih Yelin, oke, terima kasih juga Pak Boots yang sekarang lagi di Jeju gitu ya, di Korea Selatan, yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih Pak Boots, sehat selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo walaupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Oke, baik, di sore hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia banget. Selamat sore Mbak Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu juga. Bunda Els di Makalisung, apa kabarnya hari ini?
1: Oh, Bunda Els di Makalisung, kabar sehat bahagia, selalu sejahtera, tapi sekarang ada posisi di Papua.
0: Oh, lagi di
1: ada datang pengucapan bang kemarin. Okay. Anak di Papua. Ini ada rame-rame tapi Bunda dari Kabir ya.
0: Oke, mantap. Yang pasti sedang ini ya, dalam acara bersama keluarga juga Bunda Els ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Terima kasih hari ini sudah bergabung Bunda Els. Kalau makanan favorit saat acara pengucapan apa nih biasanya? Satu aja.
1: Oh, sama ini macam-macam kemakanan, tapi ada pakak, ada cekalang bakar. Dagu-dagu manta.
0: Oke. Cekalang bakar ya, favorit ya.
1: Aku macam-macam daging, tapi ini yang difavoritkan.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bunda. Hari ini lagunya apa nih? Ada Musik Kimia Mendekatlah, ada Feby Putri, featuring musikal Keluarga Cemara, Indah Pada Indah Pada apa? Apa yang mana?
1: Fisuring,
0: yang featuring. Oke, baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih lagunya?
1: Itu mah kalau di Makalisung ini Pro 1 masih enggak terkesan, tapi kalau ada ini memang bagus ya.
0: Oke.
1: Okay, baik. Kan kan.
0: Terima kasih.
1: Kalau mana ada licin, kalau masih terkesan tapi jauh jauh jadi bagus. Lagi itu.
0: Ini juga suaranya kayak kecil-kecil gitu ya suaranya ya. Oke, okay, baik. Tapi langsung. Kirim untuk 3 orang.
1: Kalau ini
0: kenal? Kayak ini ya suaranya, kayak gimana ya? Tapi ya udahlah, tapi masih kedengeran lah kayak gitu. Yang pasti lumayan lah.
1: Karena kerja-kerja tuh.
0: Itu dia. Yang pastinya.
1: Oh ya. Tergantung di volumenya. Tapi karena ada monitor, jadi nggak apa-apa, kalau ada suara tinggal di radio.
0: Masih eksis gitu ya Bunda. Baik Bunda, 3 orang spesial. Untuk siapa nih?
1: Ya, pertama, untuk menyapa 3 spesial, menyapa juga buat Mbak Yelin, sama Sarah Selatayra, yang selesai 3 spesial, Arman selalu bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan bersama keluarga terlebih kecil. Saya lebih tingkat lagi, ada di iklan yang tadi Bunda dengar, ada di ini sekali suara.
0: Terima kasih.
1: Saya akan diajar oleh mama yang juga tingkat paling besar.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Oke, juga spesial yang tadi yang ada di Hari Kelapa Bikung, Ibu Hermin. Silahkan paham dari Ibu Elsa yang sehat, berkat bersama keluarga. Ibu Hermin ke gereja kan di Efrata, di samping kanan Efrata itu. Bunda Elsa keluarga besar senduk di situ, di sebelah samping kanan gereja Efrata, itu Ibu Hermin. Lanjut, ini untuk membalas dulu salam kan. Ada juga anak-anak yang ada di tahun 4 sana, Ibu Isin. Salam dari Bunda Elf, salam dari salam sehat bersama keluarga juga. Lala Fina juga yang ada di Manado, salam dari salam sehat bersama tempat-tempat berkati. Nah ini Makasih, selamat sore saat Indonesia banget.
0: Oke, Indonesia banget. Terima kasih Bunda Els di Mopanget hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Penelpon terakhir hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, mantap. Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Singkil, Ibu Ratna menyapa.
0: Ah, Ibu Ratna apa kabar hari ini?
2: Kabar. Cuaca sini panas, panas dan kabar sehat-sehat, dahsyat.
0: Mantap, luar biasa. Ya pasti Ibu Ratna lama gak kedengeran suaranya ya. Ya pastinya bisa dikecilkan iya. Sedikit radio monitornya. Karena Bengur. di sini storing sekali.
2: Sudah.
0: Oke, sudah. Terima kasih, Bu Ratna. Bu Ratna, makanan favorit saat acara pengucapan apa nih? Satu aja.
2: Satu aja?
0: Satu
2: sama
0: aja.
2: Sama yang deng yang baru lewat, ikan bakar.
0: Ikan DP bakar.
2: Nasi jaha.
0: Waduh, memang DP par, kan? Memang suka sekali gitu iya. Ya. Oke, baik. Apa sih, Bu Ratna? Hari ini lagunya apa nih? Ada Brisia Jody, kisah baru orang lama. Kemudian kasih jangan kau pergi, janganlah pergi dari bunga featuring Ayu Sita. Ada Petra Siombing, 80 KMH. Yang mana nih?
2: Kasih jangan kau pergi.
0: Oke, kasih janganlah pergi yang ini versinya ya. Oke, yang masih lagunya buat siapa nih?
2: Kasih Helin.
0: Itu no. Yang masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial kira-kira.
2: Tiga orang spesial. Mau balas-balas salam dulu nih.
0: Ya.
2: Yang pertama buat Helin yang bertugas, terima kasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
2: Semangat selalu, sukses, sehat.
0: Siap.
2: Dan diberkati Tuhan pribadi bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Lanjut, mau salam yang dapat salam-salam tadi malam. Ada Pak Raiko di Leilem, terima kasih salamnya. Salam kompak, salam persahabatan selalu bersama keluarga. Ada Pak Aco juga, terima kasih salamnya. Salam kompak, salam sehat selalu, salam persahabatan. Dan ada Ibu Ipin di Pal 4 juga dapat salam.
0: Okay.
2: Ini ya tuh salam balik. Terima yang lain nanti jo banter malam. Buat Ibu Yelin ya. Yang cantik, yang baik hati, imut-imut. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih hari ini untuk Ibu Ratna di Singkil yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pasti sekarang penelpon terakhir saya terima di sonar ini. Halo, selamat sore. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore, Bu Yeli.
0: Selamat sore juga orang Bunaken, Ibu Haryati. Apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Ya pastinya Bu Haryati hari ini makanan favorit satu aja. Saat acara pengucapan apa yang paling disuka?
1: Oh, dodol jodang.
0: Dodol ya, oke. Paling suka kalau di pengucapan ya dodol.
1: Iya.
0: Oke, baik Ibu Haryati, lagunya apa nih? Ada lagu darinya musik kimia, Mendekatlah. Ada Brisia Jody, Kisah Baru Orang Lama. Ada Petra Siombing, 80 KMH. Kemudian ada Once, featuring Shakira Jasmine, Menaklukkan Dunia.
1: Itu apa Jo, 80 KMH.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih kira-kira? Tiga orang spesial.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik, baik hati. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Salam juga buat adik Nail. Salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Bung Fiko yang ada di Kalawiran Kakas. Ini salam balik dari Haryati. Yang kedua ada Pak Islan yang ada di Boltara. Salam sehat bersama keluarga juga, lancar usahanya. Yang ketiga ada Bung Benijo juga yang ada di Boltara. Salam sehat juga bersama keluarga. Kalau jari-jari nih, wah Ibu Yelin
0: yang
1: cantik dan baik hati. Iya, kalau jari-jari dia ya. Dia ada badu, cuma tak ada apa.
0: Oke, nanti malam nih bisa dibalas
1: iya,
0: nih.
1: Iya, nanti sebentar malam. Buat Ibu Yelin yang cantik dan baik hati.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih. Terima kasih Ibu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. 0850. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, kita cepat dulu gitu ya, 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan saya akan bacakan yang masuk di WhatsApp, dan kalau di line telepon, mohon maaf saya tidak terima lagi ya, karena sudah ada 3 penelpon, oke? Dan sekarang ada lagi, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Makanan favorit di acara pengucapan, nasi jahe alias nasi jaha. Kalau bucannya Lindang, sukanya apa? Kalau saya kalau pengucapan pasti carinya buah segar, aneh kan? Buah segar saya paling suka ya. Oke, masih tapi sayangnya saat ini tidak ada yang bikin. Kalau ada kita mau pasiar, mau icip-icip. Bu Chanielin, semangat sampai selesai tugas, sehat bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, amin. Salam katanya Bu juga buat si ganteng Nail. Oke, siap, terima kasih Bu Agnes. Katanya 3 spesial buat Estelita, makasih nih salamnya. Terus juga buatnya Pak Junaidi di Ambon, Nona Vina di Kanaan. Semoga sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Enci Elin, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih juga hari ini Bu Agnes yang ada di telling gitu ya. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, mohon maaf ya sekali lagi tidak bisa saya terima di line telepon karena waktunya sudah habis gitu ya. Tadi sudah ada 3 penelpon. Dan yang pastinya untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Dan tinggal 1 menit ya, dan saya tutup untuk program 100% Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan ini baru masuk ya. Oke, selamat sore Yalin. Kalau pengucapan ikan bulu, kirim salam buat semuanya. Makasih Yalin, selamat sore. Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu juga nih dari Ibu Keke Wondal ini kayaknya ya. Oh bener nih, Ibu Keke Wondal ya, yang sudah bergabung. Terima kasih sudah stay tune di hari ini ya. Dan selamat berpengucapan untuk Anda yang sedang merayakan juga ya. Dan terima kasih yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya masih banyak lagi acara spesial dan tentunya masih di Manado Sore untuk Anda pendengar.

0: Lin, kok jongkok sih? Suruh
1: putih.
0: Hormat kok.
2: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dari ini di hari Minggu tepat tanggal 23 Agustus 2026. Apapun menjadi kegiatan aktivitas Anda, juga semoga semuanya dilancarkan. Awas semangat pastinya bersama Pro 1 Manado. Selamat berhari Minggu untuk umat Kristiani di mana pun Anda berada, dan juga yang non Kristiani gitu ya. Tentunya selamat menikmati hari Minggu Anda bersama dengan orang-orang terkasih. Kalaupun juga mungkin lah sekarang lagi Bapak siar gitu ya pengucapan, semoga hari ini juga dilancarkan perjalanannya sampai ke tujuan gitu ya, dan kembali dengan selamat dan tambah semangat. Yang pastinya untuk Anda di sore hari ini pendengar, masih banyak informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, okay, pendengar, sekarang ada beberapa informasi yang saya kutip masih dari rri.co.id gitu ya. Ketika krisis terjadi, baik akibat bencana alam, perubahan iklim, gangguan distribusi maupun gejolak ekonomi, ketersediaan pangan itu menjadi salah satu kebutuhan yang paling menentukan ketahanan masyarakat. Tentunya Indonesia juga sebenarnya tuh punya model besar gitu ya untuk menghadapi kondisi tersebut. Ketahanan pangan tidak harus selalu bergantung pada beras. Badan Pangan Nasional mencatat Indonesia juga memiliki beragam sumber karbohidrat lokal, mulai dari jagung, sagu, sorghum, singkong, ubi jalar, talas, kemudian pisang hingga sukun gitu ya. Dan bahkan di Sumatera, masyarakat memiliki beragam pangan lokal seperti singkong, ubi, jagung, pisang, talas, dan juga sagu pendengar ya. Dan bahkan di wilayah yang memiliki tradisi mengkonsumsi ubi-umbian, pangan tersebut juga bisa menjadi cadangan ketika pasokan beras terganggu. Dan beranjak beranjak ke Jawa, selain beras, berbagai daerah pun juga memiliki potensi singkong, ubi talas, sukun, dan sorghum. Jadi pengolahan singkong ini menjadi tepung mokap misalnya, ini bisa menjadi alternatif bahan pangan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat pendengar. Jangan pernah Oke, sementara di Bali dan Nusa Tenggara, jagung, talas, dan sorghum ini menjadi salah satu potensi pangan lokal juga, khususnya di wilayah dan memiliki kondisi lahan lebih kering. Jadi komoditas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan ini juga bisa menjadi bagian penting dari strategi menghadapi krisis pangan. Dan di Kalimantan sendiri, potensi pangan lokal ini juga cukup beragam gitu ya, singkong, ubi jalar, jagung, labu, dan berbagai tanaman pangan lokal ini bisa dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Dan kemudian di Sulawesi, masyarakat juga memiliki tradisi pangan yang sangat beragam. Gorontalo dikenal dengan jagung dan pisang sebagai salah satu potensi pangan lokal. Bahkan Sulawesi Tenggara memiliki kasuami berbahan dasar singkong, sementara Sulawesi Tengah memiliki sagu, jagung, dan ubi. Sulawesi Barat juga memiliki potensi sagu dan juga ubi kayu gitu ya. Sedangkan Maluku dan Maluku Utara, sagu, umbi-umbian, pisang, sukun, dan jagung ini merupakan bagian dari kekayaan pangan lokal. Jadi sagu bahkan memiliki nilai penting bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia karena telah lama menjadi sumber pangan sekaligus juga bagian dari budaya masyarakat pendengar. Dan bahkan di Papua dan Papua Barat, sagu juga menjadi salah satu sumber pangan penting di wilayah pegunungan. Masyarakat memiliki berbagai pangan lokal gitu ya, seperti ubi jalar, ketela, dan juga talas yang juga bisa menjadi sumber karbohidrat sesuai kondisi lingkungan setempat. Dan bahkan keragaman tersebut juga menunjukkan bahwa setiap daerah sebenarnya memiliki lumbung pangan yang tidak selalu berbentuk sawah. Pangan lokal yang tumbuh sesuai kondisi tanah, iklim, dan budaya masyarakat ini bisa menjadi penyangga ketika terjadi gangguan terhadap pasokan pangan di luar daerah. Jadi pemerintah juga menempatkan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan namun tantangannya bukan hanya bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menyimpan, mengolah, dan bahkan mendistribusikannya. Dan masyarakat juga perlu didorong agar pangan lokal tidak hanya dikonsumsi ketika terjadi krisis, tetapi menjadi bagian juga dari pola makan sehari-hari pendengar. Jadi dengan mengembangkan pangan lokal, setiap daerah juga bisa memperkuat kemandirian sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Sebab menghadapi krisis pangan ini bukan hanya soal memiliki cadangan beras gitu ya, tetapi juga memiliki pilihan pangan yang cukup beragam, bergizi, dan juga mudah diperoleh dari lingkungan sendiri pendengar. Untukku
Oke, okay, opening itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Pangan lokal di tengah krisis kekuatan daerah di Indonesia. Dan tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip sekali lagi dari portal berita kami di rri.co.id. Dan Anda bisa perbaharui informasi berita Anda di portal berita kami. Anda juga bisa membaca gitu ya dan melihat informasi-informasi berita di portal berita rri.co.id. Karena ada banyak informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan editorial dan informasi-informasi lainnya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pak, Pak, ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
1: Coba saya lihat, Bu.
0: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
1: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
0: Kalau begitu, terima kasih, Pak.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada. Apalagi sedang galau atau bete, menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seseorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.

Oke, pendengar Radio Maizura Candu Asmara tadi ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang mendengarkan proses untuk menedo gitu ya, apalagi di hari ini yang mungkin sedang bersama dengan saudara, keluarga, ataupun juga dengan sahabat gitu ya, orang-orang terkasih yang mungkin sedang merayakan namanya pengucapan gitu ya di hari ini. Jadi selamat berpengucapan gitu ya, dan tentunya selamat bersantai Santeria di sore hari ini sambil mendengarkan Pro 1 Monedo. Ya mungkin masih beraktivitas, masih bekerja juga di hari Minggu hari ini. Jadi untuk kalian semua tetap semangat, apalagi juga yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan, apalagi dalam perjalanan juga tetap di jalan tiba dengan selamat gitu ya. Dan tentunya tetap terus enjoy bersama Pro 1. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi yang kita selalu hadirkan untuk Anda ya. Oke, pendengar di kesempatan hari ini ada beberapa informasi ya. Kita cek fakta terlebih dahulu. Ini terkait mitos itu ya, kelapa penyebab cacing kremi. Nah, yang pasti anggapan bahwa konsumsi kelapa ini bisa menyebabkan infeksi cacing kremi, ini masih kerap beredar di tengah masyarakat gitu ya. Dan bahkan mitos ini tuh bahkan membuat sebagian orang tuh ragu gitu ya mengkonsumsi kelapa secara rutin. Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa kelapa ini justru memiliki beragam manfaat kesehatan, terutama bagi sistem pencernaan, pendengar. Dan bahkan kelapa dikenal juga mengandung asam laurat gitu ya, atau asam kaprat yang juga bersifat antimikroba alami. Dan kandungan ini juga mampu membantu tubuh melawan bakteri, virus, hingga parasit tertentu di dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu memang anggapan bahwa kelapa menjadi penyebab cacing kremi tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat gitu ya. Dan bahkan pakar gizi menjelaskan infeksi cacing kremi ini umumnya disebabkan oleh kebersihan lingkungan dan juga personal yang juga kurang terjaga gitu ya, seperti tangan yang tidak bersih atau makanan yang terkontaminasi telur cacing. Dan sementara itu kelapa yang dikonsumsi dalam kondisi bersih gitu ya, dan diolah dengan baik, ini justru aman dan juga menyehatkan. Jadi selain bersifat anti parasit, kelapa ini juga dikenal mampu membantu menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh kita. Lemak alami pada kelapa, khususnya lemak rantai sedang gitu ya, dinilai dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sehingga membantu menekan dampak kolesterol jahat atau LDL jika dikonsumsi secara wajar, pendengar. Dan kemudian manfaat lain dari kelapa adalah membantu mengatasi masalah sembelit. Jadi serat yang terkandung dalam daging kelapa ini bisa melancarkan buang air besar dan juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Jadi kondisi ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan secara menyeluruh gitu ya. Dan masih kayak manfaat, tentunya masyarakat juga tetap dihimbau nih ya untuk mengkonsumsi kelapa secara seimbang dan memperhatikan kebersihan bahan pangan juga. Pola makan sehat yang disertai kebiasaan hidup bersih ini menjadi kunci utama juga dalam mencegah berbagai gangguan pencernaan termasuk infeksi parasit gitu ya. Jadi dengan pemahaman yang tepat, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh informasi keliru terkait konsumsi kelapa. Edukasi berbasis fakta ini menjadi langkah penting juga agar potensi pangan lokal seperti kelapa ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesehatan keluarga, pendengar. Oke, untuk yang di sonar ini tadi ya, ternyata hanya mitos saja kalau kelapa itu penyebab cacing kremi gitu ya. Tapi tentunya kita juga dihimbau untuk mengkonsumsi kelapa secara seimbang dan memperhatikan kebersihan bahan pangan kita gitu ya. Jadi informasi ini pun bisa Anda dapatkan di portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Tentunya di sonar hari ini juga akan kita hadirkan ada banyak informasi-informasi terlengkap sambil menunggu nanti kita jelang azan maghrib gitu ya. Dan tentunya sekedar informasi, kemudian azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi, azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, eyeshadow atau program mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, Bu Siska tuh kadang suka senyum sendiri deh. Tiap melihat yang namanya foto lama. Dulu orang-orang tuh kalau ke acara penting pakaiannya rapi ya, sopan, bahkan ada sentuhan adatnya. Coba deh sekarang, jangan salah paham sih Bu Ibu, sebenarnya Bu Siska nggak anti yang namanya gaya kekinian, maaf ya Gen Z. Cuma suka mikir, kok pakaian adat sekarang lebih sering keluar pas lomba-lomba aja Bu Ibu ya? Padahal pakaian adat itu kan bukan kostum, itu tuh cerita, ada nilai, ada doa, ada identitas. Dulu Bu Ibu, orang tua kita kan pakai pakaian adat bukan buat pamer, tapi buat menghormati yang namanya acara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bu Siska tuh pernah datang ke acara keluarga, ada yang berani pakai sentuhan adat sedikit saja. Dan suasananya Bu Ibu langsung beda, lebih hangat, lebih berasa tuh ini kita loh. Gak ribet kok Bu Ibu sebenarnya, gak harus lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kadang cukup kain, motif, atau bahkan aksesorisnya saja. Dan yang bikin Bu Siska terharu Bu Ibu, waktu ada anak-anak lagi-lagi nanya, "Bu, kenapa bajunya beda?" Nah, di situ cerita budaya hidup lagi. Dari baju, kita cerita asal-usul. Dari situ, anak-anak juga belajar bangga. Bu Siska percaya Bu Ibu melestarikan budaya itu nggak selalu harus besar dan mahal kok. Kadang cukup berani untuk pakai di momen nyata, di acara keluarga, di perayaan, di ibadah, atau hari penting lainnya. Pelan-pelan aja Bu Ibu, tapi konsisten. Yah, jadi curhat Bu Siska hari ini sederhana aja Bu Ibu. Ayo jangan tunggu lomba atau panggung, pakai budaya kita di kehidupan sehari-hari. Biar nanti anak cucu tahu kita pernah bangga jadi diri sendiri. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar di Semangat Hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu setia di frekuensi 94,5 MHz dan juga di portal ini ya, yang pastinya di Semangat Hari ini di rri.co.id dan yang pastinya juga di RRI Digital, apalagi juga yang selalu mengupdate gitu ya informasi-informasi terlengkap, apalagi juga untuk Anda hari ini yang kayaknya di rumah saja gitu ya, yang ingin mengupdate berita-berita informasi, semuanya bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id sekarang juga. Dan yang pastinya Anda bisa dapatkan informasi dari RRI di seluruh Indonesia gitu ya, Anda bisa pilih kira-kira ingin membaca atau juga memilih informasi-informasi dari kota mana gitu ya. Oke, yang pastinya untuk Anda semuanya di Semangat Hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda di hari ini yang sedang menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, sedang menikmati santap bersama, ataupun juga mungkin lagi siap-siap mempersiapkan makan malamnya mungkin gitu ya untuk hari ini, apapun jadi kegiatan-kegiatan Anda juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat bersama Pro 1 Manado. Dan yang pasti pendengar di kesempatan hari ini, tadi kita sudah hadirkan ada Astrid Selalu Dia gitu ya, featuring Dul Jelani yang sudah saya hadirkan untuk Anda, semoga hari ini jadi makin lebih semangat bersama Pro 1 Manado. Dan tentunya di selama hari ini juga untuk Anda pendengar ya, yang apa ya, di hari ini yang ingin tenang, tentunya ada yang perlu Anda waspadai gitu ya, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang ternyata ini yang bisa menguras pikiran gitu ya. Karena di tengah kehidupan yang semakin cepat, keinginan untuk merasa tenang terkadang tuh justru sulit diwujudkan gitu ya. Sebagaimana dikutip dari laman www.apa.org ya, yang pastinya di sini pekerjaan, masalah keluarga, kondisi keuangan, hubungan sosial hingga informasi yang terus masuk melalui ponsel ini bisa membuat pikiran kita seolah-olah tidak pernah benar-benar berhenti gitu ya. Dan bahkan stres ini juga sebenarnya merupakan bagian normal dari kehidupan kita. Tetapi ketika berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, stres ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental kita pendengar. Dan lansir dari laman community health ya, .mayoclinic ya, di sini salah satu kebiasaan yang paling menguras energi mental adalah overthinking atau terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk gitu ya. Nah, di sini kita sering mengulang kejadian masa lalu, membayangkan apa yang akan terjadi atau memikirkan berbagai skenario yang sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu ya. Tapi pikiran negatif, kekhawatiran berlebihan, perfeksionisme gitu ya, dan juga ekspektasi yang tidak realistis, ini yang bisa meningkatkan tekanan psikologis. Dan tentunya untuk Anda yang juga terlalu sering mengecek media sosial gitu ya, ponsel memang membuat komunikasi menjadi mudah, tetapi terlalu sering menerima notifikasi, mengecek pesan, atau terus menggulir media sosial, ini ternyata juga bisa membuat otak kita sulit beristirahat. Bahkan American Psychological Association juga mencatat bahwa penggunaan teknologi ini juga bisa menjadi sumber stres dan juga menyarankan agar seseorang mengatur penggunaan perangkat digital, termasuk mematikan notifikasi gitu ya yang tidak penting dan memberikan waktu untuk benar-benar terlepas dari perangkat. Dan selain itu juga kebiasaan selalu merasa harus produktif ini juga bisa menguras pikiran kita. Jadi ketika pekerjaan terus dibawa ke rumah, seseorang kehilangan batas yang jelas gitu ya antara waktu bekerja dan waktu beristirahat. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa membuat tubuh dan pikiran kita sulit mendapatkan kesempatan untuk pulih. Jadi mengurangi beban yang tidak perlu, meminta bantuan, serta membuat batasan yang sehat, ini merupakan beberapa strategi juga yang direkomendasikan untuk mengelola stres pendengar. Oke, yang pasti ada lagi ya beberapa yang perlu kita waspadai, beberapa kebiasaan-kebiasaan ternyata ini yang bisa menguras pikiran kita gitu ya. Nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado. Dan tentunya untuk informasi kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya pendengar, nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi, azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, sebelum kita hadirkan kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, akan kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan Iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya Iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, okay, Oprengan, selamat menjalankan sholat maghrib ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Prosatu Monedo di hari ini. Dan tentunya juga masih banyak lagu-lagu Indonesia yang akan terus kami hadirkan juga untuk menemani Anda. Dan saya juga akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di sore hari ini untuk musik legi islami cukup dulu ya. Dan tentunya tetap terus bersama Prosatu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita selalu hadirkan ada banyak nanti berbagai program acara spesial di Manado sore, informasi-informasi terlengkap juga, dan nanti juga ada drama radio juga gitu ya, yang akan kita hadirkan untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Ya, pendengar masih di Manado sore. Sore hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini, jangan lupa selalu perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi berita di sana yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Baik itu berita informasi nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan editorial, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya ya. Dan yang pasti tadi kita sudah hadirkan beberapa informasi, kita harus waspada gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang ternyata ini yang bisa menguras pikiran kita dan membuat kita tidak tenang gitu ya. Yang pertama, terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi, kemudian terlalu sering mengecek media sosial gitu ya, karena ponsel memang membuat komunikasi menjadi mudah, tapi terlalu sering menerima notifikasi, mengecek pesan gitu ya, atau terus menggulir media sosial, ini yang bisa membuat otak sulit beristirahat gitu ya. Dan selain itu juga membawa pekerjaan sampai ke waktu istirahat gitu ya pendengar ya. Ya pasti ini yang juga harus kita waspadai, beberapa kebiasaan-kebiasaan ternyata bisa menguras pikiran kita. Oke, selain itu juga membawa pekerjaan sampai di waktu istirahat gitu ya. Selain itu juga kurang tidur karena terlalu banyak gitu ya, banyak pikiran. Jadi tidur bukan sekadar waktu untuk memejamkan mata. Jadi saat tidur, tubuh dan otak itu mendapatkan kesempatan sebenarnya untuk bisa memulihkan diri gitu ya. Dan selain itu juga terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, ini juga tidak baik pendengar ya, karena media sosial juga ternyata bisa membuat seseorang tuh tanpa sadar membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Masalahnya, apa yang terlihat di media sosial itu biasanya tuh hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang gitu ya. Jadi penggunaan media sosial secara pasif seperti terus-menerus melihat unggahan orang lain dalam sejumlah penelitian dikaitkan juga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah gitu ya. Kemudian memendam semuanya sendirian, ini juga yang perlu kita ketahui gitu ya. Ini juga tidak baik gitu ya untuk kita lakukan. Jadi ada anggapan bahwa kuat berarti harus mampu menghadapi semua masalah itu seorang diri. Padahal memiliki orang yang dapat dipercaya untuk berbicara, ini juga bisa membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih baik pendengar ya. Jadi dukungan sosial ini merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan ketahanan seseorang terhadap stres. Berbicara dengan keluarga, sahabat, atau orang yang dipercaya itu bukan berarti kita lemah, tetapi bisa menjadi bagian dari cara kita menjaga kesehatan mental kita. Nah, bagaimana agar pikiran kita lebih tenang? Tentunya ketenangan itu tidak selalu berarti hidup tanpa masalah ya. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita merespon masalah itu dan beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu, antara lain melakukan aktivitas fisik secara rutin, mendapatkan tidur yang cukup, melakukan latihan pernapasan untuk meditasi, menyediakan waktu untuk hobi kita, berbicara dengan orang terdekat yang kita percayai, dan juga mengurangi kebiasaan yang memicu stres gitu ya. Nah, kalau rasa tertekan, cemas, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, atau perasaan kewalahan terus berlangsung dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental ini juga bisa membantu mengenali sumber stres dan juga menemukan cara menghadapinya secara lebih sehat pendengar. Dan yang pasti pada akhirnya, kalau ingin hidup lebih tenang bukan berarti harus menghilangkan semua masalah ya. Tapi kita juga mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi kita juga bisa belajar mengatur respon, menentukan mana yang perlu dipikirkan dan mana yang juga perlu kita lepaskan gitu ya. Dan kadang-kadang ketenangan itu justru dimulai dari hal sederhana. Berhenti sejenak, menarik nafas, meletakkan ponsel, dan juga memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk beristirahat. Oke, pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga masih saya kutip dan saya hadirkan di ruang dengar Anda informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di 94,5 MHz ya, dan juga masih didengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Tentunya selama sore untuk Anda di Manado Sore. Saya Lin Sloviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti nanti akan kita hadirkan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar saat lagi drama radio ya, drama radio dengan judul kali ini Gelang Ibu ya, yang pasti produksi dari RRI Samarinda. Jadi untuk ini semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, akan kita hadirkan drama radio saat lagi di ruang dengar Anda, tetap di Manado Sore hari ini.

Pendengar, apakah Anda pernah merasa dicuekin teman, pasangan, atau orang terdekat? Hal ini kemudian membuat Anda overthinking tentang apa kesalahan yang sudah Anda buat. Buat Anda yang sering berpura-pura baik-baik saja, padahal takut mengecewakan orang lain, takut kesepian, takut terlihat lemah, buku dengan judul Sebenarnya Aku Tidak Baik-Baik Saja, karya Gaël Baeuw, menjadi bacaan yang tepat buat Anda. Sebelumnya, Gaël Baeuw telah menulis buku self-help yang berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Buku ini berisi kumpulan esai berupa nasihat, tips, serta pengalaman kehidupan dari banyak orang. Penulis menyajikan banyak pengalaman hidup orang yang dikenal dan ditemuinya. Dari pengalaman inilah hadirlah sebuah cerita inspiratif yang dikemas dalam buku ini. Pendengar, walaupun ceritanya pendek-pendek, namun makna yang disampaikan cukup dalam dan mengena. Topik yang dibahas juga beragam, mulai dari hubungan dengan teman, pasangan, rekan kerja, dan masyarakat sekitar. Tujuan buku ini adalah mengingatkan pembaca bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Bukan untuk mengasihani, tapi justru buku ini menyadarkan bahwa ada solusi untuk masalah tersebut. Uniknya, buku ini dibagi dalam beberapa bab yang menyuguhkan topik masalah serta tips-tips untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang diberikan juga didapat dari orang-orang yang memiliki masalah dan pengalaman yang sama. Ketika membaca buku ini, rasanya seperti ada yang berkata, tidak apa-apa kalau Anda sedang tidak baik-baik saja. Tidak usah pura-pura, Anda tidak perlu terlalu keras dengan diri sendiri. Bacaannya mungkin sesuai dengan keadaan Anda sebagai orang yang sering berpura-pura untuk baik-baik saja. Melalui buku ini, Gaël Baeuw juga memberitahukan kepada pembaca bahwa Anda tidak sendiri. Semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama dan itu normal. Secara keseluruhan, buku ini menjadi bacaan yang direkomendasikan bagi Anda yang membutuhkan semangat dan motivasi. Cerita-cerita di buku ini akan membantu Anda untuk introspeksi diri, lebih memahami perasaan sendiri, terutama perasaan cemas atau negatif yang Anda rasakan.

Drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai bapak, Mariatul Kiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apakah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Bapak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lunas tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Manado Sore. Nah, tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda pendengar, dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan yang pasti setelah ini akan kita hadirkan mimbar agama Kristen gitu ya, ada banyak gedung pujian untuk umat Kristiani dimanapun berada. Nanti akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya selain ini akan ada Michael Cia yang kamar-kamar Anda pendengar nanti di Manado malam ya. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga dan selamat merayakan pengucapan untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengar Anda, mimbar agama Kristen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Jumlah tidak ada impor lagi Pak
16: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything, we must be.
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran, tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Manis dan sayang bikin ada Andy Rif ya, sudah kembali hadir lagi untuk melengkapi malam Anda ya. Kembali bersama saya Mike, siap temani Anda untuk malam Manado malam ini ya, di lanjutan program siar edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga tetap bahagia ya, happy bersama keluarga. Dan iya, pendengar, kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini dengan lagu-lagu spesial siap menemani malam Anda sampai di jam 9 ya. Sudah ada beberapa lagu tadi yang saya hadirkan ya, dan jangan lewatkan nanti ada Ruang Rindu ya, seperti biasa hadir di jam 9 sampai di jam 11 nanti. Apa kabar juga untuk suasana warga Kota Manado saat ini, lagi menikmati pesta pengucapan syukur ya. Semoga ada kebahagiaan tersendiri, ada kebersamaan yang bisa terus tercipta untuk malam ini ya. Oke, dengan topik yang menarik nanti untuk Ruang Rindu hadir ya, untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga. Tadi ada Andy Rif, masih tersisa dua lagu terakhir. Ada kolaborasi Melly Goeslaw dan Ari Lasso, Apa Artinya Cinta, dan kemudian lagu tentang cinta ya, Baby Romeo, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam ini. Setelah itu saya ajakkan untuk kita lanjutkan Manado malam dalam Ruang Rindu.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Dosa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Ruang Rindu malam hari ini. Ya, program hiburan yang siap menemani malam Anda ya sampai di jam 11. Aturan main berbagi topik ya dan request lagu. Dan untuk malam ini pendengar ya, ini malam spesial. Ini edisi pengucapan lah. Saya kasih kesempatan Anda pilih lagu sendiri lagi ya malam ini. Tapi kita punya topik menarik. Ya, ini soal tentang apa ya? Tentang hidup lah ya. Ya, namanya hidup itu harus tetap bersyukur lah ya. Tapi, ya ada tapinya. Seandainya kalaupun waktu bisa diputar kembali, apa sih yang Anda inginkan? Ya mungkin hal pertama yang Anda inginkan bukan mengubah seluruh jalan hidup Anda ya, tapi mungkin kembali ke beberapa titik ya, beberapa menit atau beberapa tahun yang lalu. Ya, Anda mungkin ingin kembali ke masa ketika sebuah keputusan belum dibuat atau mungkin kesalahan belum terjadi atau ya sebuah perpisahan belum menjadi kenyataan begitu. Selain bersama keluarga. Ya, jadi ini tentang kehidupan ya. Jadi selain bersama keluarga, kalau waktu bisa diputar kembali ya tentang kehidupan ini, apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda cari sebenarnya? Oke, langsung saja kita ke 082195835080. SMS WhatsApp juga sudah saya buka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam, Torang P. Bumai.
0: Malam baik, Torang P. Orang Pal Ampah, Ibu Ipin. Ada bahari raya ini.
1: Ada, Bumai. Oh, apa di sini, dah rame-rame.
0: Aduh, bawa itu sopa siar, Kang.
1: Apa tuh, Bumai, mau pasiar.
0: Oke, oke.
1: Kalau kata sopa siar, no, pintu tetap buka lebar.
0: Itu leh, Kang.
1: Baru dari acara tadi.
0: Bersilaturahmi. Oh, ya?
1: Iya. Oh. Ya, masih rame tuh ini di sini, dah.
0: Iya, rame memang. Tadi juga kita...
1: Cuma baku, apa, Bumai, baku sebelah.
0: Cuma baku sebelah,
1: Oke. Nah, makanya ini ribut. So, di topik ini, tau mau jawab bagaimana.
0: Semoga aman-aman, ya?
1: Iya, aman-aman ya, ini. Aman-aman.
0: Oke, okay. Baiklah. Kalau Ibu Ipin bagaimana, Nang? Jadi topik kita ini, tentang kehidupan ya. Tentang kehidupan, selain dengan keluarga ya. Kalau waktu bisa diputar kembali, Ibu Ipin, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cari?
1: Ya, orang cari juga yang apa, yang biasa-biasa saja.
0: Maksudnya? Yang jelas dong, yang jelas ya. Kalau waktu bisa diputar kembali, kita ingin apa begitu?
1: Oh, bagi. Sorry, Bumai.
0: Apa?
1: Apa kan kamu bilang
0: ini? Memang pertanyaan ini sederhana sih, tapi gimana ya?
1: Nah, itulah.
0: Yang namanya hidup itu harus disyukuri.
1: Kalau kata menurut orang, rupa apa dong? Bingung dan maksudnya itu jawaban.
0: Bingung bagaimana maksudnya? Kan saya hanya ingin tahu kalau misalnya waktu boleh memutar kembali, apa so yang Ibu Ipin suka dan apa yang Ibu Ipin inginkan sebenarnya?
1: Kalau kita suka itu, kita suka tuh mau balik di tahun-tahun yang akan lalu, yang lalu.
0: Mau apa?
1: Mau kembali ke masa-masa lalu, no?
0: Iya, mau kembali ke masa lalu mau apa?
1: Misalnya membawa apa dengan keluarga lagi?
0: Ya selain keluarga, kan saya bilang selain keluarga.
1: Selain.
0: Ini tentang hidup loh.
1: Aduh, main kali menjawab bagaimana.
0: Jadi gimana?
1: Bagus main, kita enggak menjawab bagaimana, Lekwa.
0: Ini kan hanya hiburan aja, hanya topik aja kok. Gak apa-apa, jawab aja apa. Ingin makan apakah begitu misalnya? Duh, kita suka mau balik kalau boleh mau balik ulang ke minggu lalu, kita suka mau makan ini kue atau cookies banyak atau makan apa ke, atau kita suka mau apa begitu. Semua orang kan pasti punya keinginan lah.
1: Bilang apa lagi? Pokoknya mau suka apa no? Mau suka cari-cari yang yang apa dah?
0: Apa?
1: Yang gampang-gampang sih no?
0: Mau suka cari yang gampang-gampang.
1: Iya.
0: Ah, berarti Ibu Ipin mau suka hidup lebih dipermudah begitu ya?
1: Ya iya.
0: Ah, ya sudah, oke.
1: Okay. Baiklah. Nggak masuk begitulah.
0: Oke, okay, dan langsung torang ke lagu Jo. Mau suka ada lagu apa ini malam? Silakan pilih sendiri.
1: Kau apa? Aku salah menilai sih.
0: Oh, aku salah menilai. Oke.
1: Okay. Ah?
0: Baik, ini hampir
1: ribut satu mic. Nah, ini sebelah ini kok ribut dang musik. Iya.
0: Oke, okay. Mayang Sari ya, aku salah menilai.
1: Iya, aku salah menilai.
0: Ini ada Mayang ada Sari. Hubungannya juga sih dengan topik.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay. Baik, langsung buat siapa?
1: Salam Jo buat orang Ibu Michael yang lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu. Tuhan selalu memberkati orang Ibu Mike bersama dengan keluarga dan selamat berhari Minggu.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada salam tiga spesial. Ada orang pe Pak Guri yang ada di Kembang. Ada juga orang pe Bunda Elsi Makalisu. Baru yang terakhir ada orang pe Nona Fina aja yang ada di Kanaan. Bumai.
0: Yo.
1: Itu Jo, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Ipin Pala Ampat. Ya mungkin agak bingung kali ya. Tapi sebenarnya kan yang namanya pilihan itu banyak ya. Ada yang mungkin ingin kembali ke masa sekolah. Ya misalnya, aduh kalau tahu begitu dulu kita udah belajar baik-baik supaya kita nyak jadi begini, begitu misalnya. Oke, baik, kita lanjut saja ya. Salam ya untuk keluarga Ibu Ipin ya, semua-semua yang lagi bersama-sama ini, lagi rame-rame nih pesta pengucapan syukur di tempatnya Ibu Ipin di Pala Empat, Kang. Oke, Pro 1, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam, Bu Mike.
0: Selamat malam juga, Ibu. Bro. Ada apa pengucapan syukur ini?
2: Ya, biasa-biasa aja, nyandak, Bu Mike. Ada di luar kota ini.
0: Oh, wih, di luar kota. Itu kan di luar angkasa, oke. Bruri, kalau ya. Anda sendiri bagaimana sesuai dengan torang pe topik malam ini? Selain selain bersama
2: kalau
0: keluarga.
2: Saya pribadi, kalau saya suka mau apa kembali itu terikat masa sekolah itu, Bu Mike.
0: Apa dan? Di masa sekolah mau suka apa?
2: Kalau orang kan waktu sekolah kan itu ada pertemuan-pertemuan antar sekolah kan.
0: Aha. Kong.
2: Karena orang itu tiap ada pertemuan itu suka kumpul-kumpul bersama teman. Untuk menghibur dan antara satu sama yang lain.
0: Jadi?
2: Jadi kalau boleh mau
0: balik ulang, Bruri suka mau kumpul-kumpul ulang dang di taman-taman sekolah.
2: Reuni dang begitu.
0: Oh ya ya, oke.
2: Kan sekarang kan ada reuni teman-teman sekolah tahun 80-an atau 90-an. Itu aja ya, okay. Bu Mike.
0: Baiklah kalau begitu. Baiklah. Ya. Malam ini Bruri, Anda ingin lagu apa, Brur? Silakan.
2: Satukanlah hati kami.
0: Oish, Dian Pisesa. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Baik. Silakan for siapa? Tiga orang.
2: Oke, okay, pertama. Buat Bu Mike. Tetap semangat.
0: Ya.
2: Dan tetap eksis di hari Minggu yang cerah ini.
0: Ah, oke, okay. Terima kasih.
2: Lanjut, wassalam. Yang ada di Tomohon, malam tentang alkohol bersama keluarga, harapan ada sehat-sehat, dan ada baik-baik kabar. Yang kedua, yang baru lewat Jo.
0: Iya, Ibu Ipin. Buat
2: Ibu Ipin yang ada di Palampa bersama keluarga juga selamat malam. Pertama hari itu nasi jauh, Ibu Itin. Ada acara. Lanjut. Yang ada di Bunaken, Ibu Haryati bersama keluarga. Selamat malam, Ibu Haryati. Semoga ada sehat-sehat. Kembali kepada Bung Mike. Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye juga.

Iya, jadi itu topik kita untuk malam hari ini. Makasih ya buat Bruri, katanya lagi di luar kota. Iya, kalau Bruri kata kalau mau pilih ya, mau suka balik ulang ke masa sekolah dulu, boleh mau kumpul-kumpul ulang di yang tamang-tamang sekolah kata Kang. Karena dulu waktu masih sekolah kata jaba ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul begitu. Berarti reuni dong ya. Kalau untuk sekarang reuni lah begitu ya, Bruri. Oke, jadi topik kita itu ya malam hari ini, kalaupun waktu bisa diputar lagi ya, selain bersama keluarga ya, ini tentang bicara tentang kehidupan Anda ingin apa? Apa yang Anda cari sebenarnya ya? Ya, waktu memang terus berjalan. Hari kemarin ya pastilah tidak bisa diulang kembali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa ditarik kembali. Kesempatan yang sudah terlewat ya tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Oke, ini hanya sekedar topik aja ya. Bukan berarti kita tidak mensyukuri hidup ini. Oke, baik, peringkat setelah dua lagu ini saya akan kembali untuk Anda. Lain telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang ya di 0821-9583-5080. Selain berbagi topik ya, Anda request lagu juga boleh. Yang penting lagu nostalgia nih. Ada Mayang Sari, Kusala Menilai, ada Dian Piscesa, Satukan Hati Kami.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Terima kasih untuk yang masih menyatu hati bersama Pro 1 malam hari ini ya. Sama seperti lagu tadi, Dian Piscesa, satukan hati kami. Kita lanjutkan lagi line telepon di Ruang Rindu ya malam hari ini. Jadi topik kita malam ini ya, kalau waktu bisa diputar kembali, apa yang Anda inginkan ya. Itu saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: Halo,
1: malam Pro 1.
0: Selamat malam
1: Pak Mike.
0: Malam baik tetangga.
1: Iya, di Dendal.
0: Apa kabar Dendal?
1: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
1: Biar mata perih, kaki berabu, tetap sehat.
0: Oh, kasihan. Baiklah. Oke, okay. Orang Dendal, kalau Anda bagaimana ya. Sesuai topik?
1: Sesuai topik.
0: Selain bersama keluarga nih.
1: Selain bersama iya, keluarga. Kembali. Iya, kembali ke masa lalu kita nih mau jadi bodoh. Kita dulu bodoh.
0: Sekarang dang.
1: Tetap bodoh.
0: Maksudnya bodoh makan maksudnya.
1: Iya. Bagaimana kok pegang palinggir, bermain palinggir, tahang-tahang, akhirnya putus tangan.
0: Baiklah. Oke. Okay. Berarti kurang tajam di pigalas, no?
1: Dia ya, enggak nyenak bakugate, cuma memang putus di tangan.
0: Putus tangan, dang. Aduh, kasihan.
1: Bagaimana angin, Pak, kasihan.
0: Terlalu kuat
1: angin
0: kan tuh angin.
1: Angin lari pada dia. Terlalu.
0: Batu palinggir maksudnya, Kang. Iya, baiklah. Awas tuh angin itu, ya. Ini bicara soal palinggir, Kang. Palinggir embang, dang.
1: Iya.
0: Oke, dang, baiklah.
1: Iya, kan. Embang. Marijo.
0: Mar baile cuma palinggir biasa.
1: Lapas.
0: Bukan apa maksudnya baile cuma palinggir biasa bukan palinggir buaya dang. Ada
1: iyo,
0: toh?
1: Lapas.
0: Oke. Okay. Usi malam ini
1: palinggir buaya kita yang tak angkal ya.
0: Berarti kita perlu hibur ini. Malam ini dengan lagu apa? Angin. Apa lagunya?
1: Dari Carpenters, Jo.
0: Carpenters.
1: Solitaire.
0: Oh.
1: Iya.
0: Solitaire. Oke. Okay. Baik.
1: Iya.
0: Langsung for sapa.
1: Entah sapa tadi desko milih. Nyak dapat liat. Nyak dapat liat. Bikin nyak dapat dengar radio. Pertama-tama, Jo, tentunya. Untuk yang lagi tugas, maybe. Selamat tugas Pak Mike, tetap semangat.

0: Dodol dang. Dodol dang.
1: Ih, tak kira dendal ada babiking dodol eh. Tadi ada babiking dodol cuma pas ada putar-putar tuh dodol patah DP. Jadi nyak jadi. Nyak tak terus.
0: Patah DP panggayung. Tetap semangat sukses selalu jangan cuma baku sedu.
1: Oke.
0: Okay. Oh, senyap baku sedu kita bantar senyap mau tatawa.
1: Itu leh.
0: Mau sedih terus.
1: Mau bagaimana leh?
0: Tetap okay. Semangat sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan. Bersama dengan keluarga.
1: Amin.
0: Pekerjaan sukses selalu.
1: Oke.
0: Okay. Pencinta. Oh, maybe tadi sudah tersebut Kang. Salam paling sayang si nama bersama tersayangnya.
1: Lagi happy.
0: Siapa juta rekme? Siapa
1: iyo kuat. Laju-laju jo.
0: Laju-laju jo.
1: Jang ba angin le.
0: Belum kiamat kata. Belum kiamat.
1: Ba angin begini.
0: Semoga cepat. Semoga cepat tarik menjadi panjang. Jangan sampai warna. Jangan
1: amin.
0: Kukus di tangan.
1: Amin.
0: Terus, Jek jang marah ya, terang cuma baku sedu.
1: Cuma hiburan kuat.
0: Pencinta Pro 1 Primas, iya. Pencinta Pro 1 Primas suara semuanya. Tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya. Salam kompak persahabatan. Tetap semangat semuanya. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Semuanya, salam okay. Paling rindu, salam paling sayang. Pak Mike,
1: baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ada toh?
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Malam baik. Terima kasih buat Usi yang ada di Nabire. Di daerah rantau sana, Kang Usi. Ya, terhibur bersama keluarga ya. Malam hari ini Carpenters akan hadir dengan Solitaire. Saya lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
1: Halo, Ibu Sheni.
2: Selamat malam, Mike.
1: Malam baik, tomohon. Bagaimana?
2: Apa kabar?
1: Sehat-sehat. Ibu Sheni dan?
2: Dahsyat luar biasa. Okay. Ada termopasir ke Manado, Mas.
1: Oh. Baiklah kalau begitu. Ya, bagaimana kabar ini? Karyawan-karyawannya sehat-sehat juga semua ya? Usaha sehat, tetap lancar ya. Oke.
2: Okay. Semua ada di rumah masing-masing.
1: Iya, lagi istirahat ini ya. Oke.
2: Okay. Istirahat.
1: Baiklah. Oke, okay, Ibu Sheni.
2: Nanti besok lagi berpacu lagi
1: nah,
2: ya.
1: Nah, itu dia. Harus semangat ya.
2: Iya, makasih.
1: Oke. Okay. Ibu Sheni, kita ke topik. Ya. Kalau Ibu Sheni dong bagaimana Ibu Sheni kira-kira?
2: Aduh, dulu waktu masih ada opa, saya kan besar sama om.
1: Selain keluarga, selain keluarga.
2: Oh, selain,
1: selain keluarga. Kira-kira kalau waktu boleh mau putar ya, ulang dulu, yang diinginkan apa?
2: Saya inginkan melanjutkan
1: studi.
2: Bukan, kursus dulu.
1: Oh, kursus. Ih, kursus apa ya? Boleh tahu?
2: Ya, kursus.
1: Masakmu masak.
2: Makeup.
1: Oh. Gitu. Kosmetik tapi, begitu ya. Oh gitu.
2: Iya, saya yang tidak tersampaian.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Diturunkan kepada nona saya.
1: Oke, baik.
2: Anak saya gitu.
1: Oke. Sip. Baiklah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia waktu dia apa? Kursus di Jakarta di Marta Tilaar.
1: Oh ya,
2: jadi saya bersyukur.
1: Luar biasa itu. Oke deh. Ya memang kadang-kadang ketika keinginan kita tidak tercapai bukan berarti hidup harus berhenti, ya kan?
2: Betul.
1: Perjalanan masih panjang ya.
2: Iya dong.
1: Oke, Ibu Sheni, malam ini saya hibur dengan lagu apa?
2: Itu juga. Tadi Mayang Sari sudah yang minta.
1: Sudah. Sekarang
2: aduh, Hetikus Endang.
1: Oh, Hetikus Endang yang mana?
2: Berikan aku kepastian.
1: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Yeah. Baik.
2: Oke deh. Yeah. Ya spesial. Aduh sudah banyak salam-salam, tapi hanya tiga ya. Nah, jadi pertama buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Salam dari Ibu Sheni. Dan yang kedua ada Torang P. Ibu Ratna ya, gimana kata Ibu Ratna?
1: Ibu Ratna Singkil.
2: Oh ya, di Singkil. Ini salam ya, pengucapan mbak abah undang-undang deh. Terus yang ketiga ada siapa lagi ya? Ibu Anggreni ada di Tareran.
1: Oke.
2: Okay deh, buat Mike jaga kesehatannya.
1: Ya.
2: Secara Ibu Sheni lagi gangguan sedikit suara ya.
1: Oh iya, semoga cepat pulih ya Ibu Sheni.
2: Oke. Okay. Mungkin karena masuk angin aja.
1: Iya, Mike. Mungkin udara juga dan, sih. Pengaruh udara juga. Malamnya
2: banyak pekerjaan.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik.
2: Oke
1: okay
2: deh. Mike, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Selamat berpengucapan syukur. Terima kasih.
1: Ya.
2: Shalom.
1: Baik, terima kasih Bu Sheni. Ya, salam juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Tomohon. Ya, Ibu Sheni, salam juga untuk karyawan-karyawan yang mungkin lagi istirahat, besok sudah mau aktivitas lagi ya. Semangat. Apa kabar juga buat Ibu Alka dan keluarga? Ini sementara dalam pemulihan ya Ibu Alka ya. Ada Pak Jokowi, Pak Hengki, apa kabar? Ada Torong P. Om Nyong Wempi. Aduh, soalnya ada Pak Denger-Denger ini, Kang. Biar cuma SMS juga, Kang, Om Nyong Wempi. Bagaimana? Ada Bung Chips juga di sana ya, di Tomohon. Selamat malam semua jo yang ada di Tomohon tanpa terkecuali, Kang. Di Leilem bagaimana kabar juga Pak Raiko, ada Ibu Nike, ada Ibu Ros, Ibu Selvi juga, Tongpe Pak John Simbar di Kawangkoan juga, Kang. Apa kabar ini? Sehat-sehat selalu. Jof Kawangkoan juga apa kabar? Kalau Franky kok sudah ditumpaan, Kang Franky. Ya, siapa tahu Franky juga malam ini bisa ikutan gabung. Semua jo yang ada di Tomohon ya, di Leilem, Sonder, Kawangkoan, di Langoan juga apa kabar semua pendengar-pendengar setia kita yang ada di sana. Ada Bung PJ juga di sana. Ada Ibu Olvi juga, selamat malam. Ada Ibu Grace juga di sana, selamat malam. Ada Ibu Ivo juga ya, yang ada di Langoan. Salam kompak-kompak spesial semuanya. Pak Boots, apa kabar Pak Boots? Wah, ini Pak Boots terlihat semakin ceria nih Pak Boots ya, di Jeju Korsel nih. Luar biasa. Oke, salam kompak selalu ya Pak Boots. Kalau Pak Boots kira-kira gimana tanggapannya terkait dengan topik kita malam ini Pak Boots? Kalau seandainya waktu boleh memutar ulang, kira-kira apa yang diinginkan selain dengan keluarga? Ya, selain dengan keluarga. Oke, Pak Boots ya, mungkin bisa kasih tanggapan juga Pak Boots terkait dengan topik kita, dan kalaupun lagu, kira-kira mau request lagu apa malam ini? Yang lain juga SMS WhatsApp dibuka dari sekarang. Nanti sebentar ada sesi untuk membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Oke, kita kedua lagu dulu, ada Carpenters dengan Solitaire ya, disusul Endang, Hetikus Endang berikan kepastian.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Hetikus Endang dengan lagunya Berikan Kepastian. Ya, sudah mengantar kita untuk lanjut lagi Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Ibu Haryati, apa kabar Bu Naken?
1: Kabar, Alhamdulillah masih sehat.
0: Oke. Iya baik, Ibu Haryati kalau di Bunaken bagaimana, ada bapak pengucapan di sana?
1: Oh belum, mungkin bulan depan Bung Mai.
0: Oh, kan Bunaken iya. Bukannya
1: ini
0: masuk
1: nanti
0: masuk mana dong?
1: Terakhir.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Di Bunaken.
0: Oke baik.
1: Nah, supaya kan orang boleh banyak datang.
0: Oke. Baik Ibu Haryati kalau begitu kita ke lagu.
1: Kalau topik. Kita suka, kita apa? Dulu kan punya teman perempuan, dia baik-baik sekali dan bermain. Jadi kalau mau ingin putar waktu, ya kita suka masih ada dia. No.
0: Oh, mau baku dapat yang dia, dan?
1: Iya, tapi sekarang dia sudah meninggal.
0: Oh, iya. Okay.
1: Sudah meninggal, jadi saya tidak mungkin mau baku dapat. Jadi kalau waktu bisa diputar, ya suka
0: tapi, seandainya waktu itu bisa diputar dan Anda bisa bertemu dengan beliau, apa yang akan Anda lakukan?
1: Aduh, paling ya tahu juga kan perempuan kalau baku dapat paling menangis.
0: Jadi mau baku dapat cuma formu menangis dan
1: ya menangis terharu dan bahagia. Oh, no, karena ya. Baku dapat ulang.
0: Baiklah.
1: Itu, tapi kan itu sudah mungkin.
0: Okay.
1: Cuma jadi kenangan saja.
0: Semua tinggal kenangan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik kalau begitu malam ini orang Bunaken mau suka lagu.
1: Bung Mike, kita boleh minta lagu Dewi Purwati. Dewi judul Dirimu Adalah Diriku.
0: Dewi Purwati.
1: Iya.
0: Dewi Purwati.
1: Iya, DP penyanyi Dewi Purwati. DP judul Dirimu Adalah Diriku.
0: Dirimu
1: adalah
0: diriku.
1: Iya.
0: Oh ya. Oh ya, ini lagu tahun 90-an mungkin ini ya.
1: Iya.
0: Dirimu adalah diriku. Oke, baik. Saya siapkan lagunya. Ya.
1: Oke, deh. Buat Bu Mai, terima kasih. Sudah carikan lagu saya, semoga tetap sehat. Tetap semangat, doa terbaik buat Bu Mai si keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Semangat sampai tutup siaran dan kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Dengan selamat tidak kurang satu apa.
0: Oke.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Fiona yang ada di Pertamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Aco juga yang ada di Bolmut. Apa kabar Pak Aco? Salam sehat juga bersama keluarga. Ya di Boltara, bukan di Bolmut.
0: Boltara.
1: Sekarang sudah ganti. Iya. Yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat juga bersama keluarga. Itu juga Bung Mai.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bung Mai terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Pasu.
0: Baik, terima kasih.

0: Oke, salam kompak juga untuk keluarga ya dan seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Dewi Purwati akan hadir nanti sebentar dengan lagunya Dirimu Adalah Diriku. Oke, baik. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam. Apa kabar orang Singkil?
1: Kabar, puji Tuhan, seperti biasa-biasa.
0: Oke, bagaimana suasana pengucapan syukur di sana, Dang? Di Singkil?
1: Umai, orang tak babiking.
0: Minggu
1: depan, Dang, mau pembaptis, apa? Terampil gereja, Dang.
0: Oh, ya.
1: Okay. Jadi orang baking di gereja nanti minggu depan.
0: Oke. Baiklah kalau begitu, Ibu Ratna, kalau sesuai topik, Ibu Ratna bagaimana?
1: Sesuai topik, kalau kita sih pengen yang sama dengan lalu-lalu, Dang Bu Mai, berjumpa dengan teman-teman, Dang.
0: Mau baku dapat dengan teman-teman, Mau apa kalau baku dapat dengan teman-teman, Dang?
1: Reuni kecil-kecil lah.
0: Oh, kalau reuni sekarang berarti untuk sekarang ini. Tapi kalau kembali lagi ke masa
1: semalam.
0: Lalu, ya.
1: Semalam katuin.
0: Untuk sekarang
1: kalau
0: ini maksudnya.
1: Kecil-kecilan seperti dulu, seperti ada yang di Winangun, ada yang di Paniki, ada yang di.
0: Di mana so? Tanpa berkumpul gitu. Biasa di mana?
1: Di Boulevard.
0: Oh, Boulevard ya. Aduh, tahun berapa itu ya?
1: Baru itu 2000 berapa ya?
0: Oh, belum lama dah.
1: 2000,
0: so,
1: iya.
0: So, pernah baku dapa, so?
1: Setiap tahun ada baku dapa. Baru-baru kan lagi ada baku dapa, no. Mar, maksudnya kita yang di perempat dulu dan Bu Mike jaga. Pertemuan-pertemuan.
0: Oke. Baik. Oke, Ibu Ratna malam ini lagunya apa ini?
1: Lagunya Inka Kristi.
0: Inka.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Dengan DP judul. Lagu-lagu coba Bu
0: Mike. Ini ada yang ku nanti, nyanyian suara hati, gambaran cinta. Jo. Nafas cinta.
1: Nyanyian suara hati.
0: Oh, nyanyian suara hati. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Forsa betul.
1: Salam dulu. Salam pertama buat Bu Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih Soangka, Ibu Ratna via telepon. Semangat selalu Kang Bu Mike.
0: Iya.
1: Selalu sukses dan sehat.
0: Amin.
1: Selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Iya.
1: Yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Membalas salam yang selewat tadi. Ada yang dari Kota Tomohon, ada Ibu Seni.
0: Yo.
1: Terima kasih salamnya Ibu Seni. Salam kompak selalu, salam persahabatan walaupun cuma lewat udara.
0: Iya.
1: Tapi doa dan harapan ada sehat-sehat bersama keluarga.
0: Sehat-sehat. Oke. Okay.
1: Lanjut. Yang kedua ada siapa yang belum
0: Tacumu.
1: Salam yang tacumu balas salam Dang.
0: Betul,
1: yang tadi kata. Malam. Pak Aco, Pak Aco yang di Bolmut atau di mana itu so ganti le.
0: Boltara.
1: Boltara. Napa salam dari Ibu Ratna. So salam balik ya. Salam kompak persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada Cliff Jody Motoling dapat salam juga.
0: Iya.
1: Itu Jo, buat orang Pebung Mai. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Ratna yang ada di Singkil. Iya, sudah mewakili juga Manado Utara ya. Oke, salam kompak untuk keluarga, salam juga untuk semua yang ada di Singkil. Apa kabar Kak Nanang yang ada di Wonasa juga ya, selamat malam. Kalau lagi monitor, salam kompak. Ada Ibu Esti Tuna, ada Torang P, Bunda Kasanova, selamat malam. Pak Sartono, Ibu Feni, Puncak Kombos, anak-anak dan cucu-cucu juga selamat malam, salam kompak-kompak juga. Pak Li Tuminting, aduh sabar Pak Li ya. Sudah ada dua lagu soalnya ini Pak Li. Nanti bisa ikutan gabung lagi nanti ya. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija, apa kabar yang ada di Kampung Islam Tuminting? Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga ya. Selamat menikmati istirahatnya. Anak-anak, cucu-cucu juga salam kompak ya buat Ibu Murija Latif dan keluarga. Ibu Yoga Papangki juga selamat malam yang ada di Tuminting ya. Selamat malam, salam kompak selalu. Ada Rose juga di Tuminting, selamat malam Rose. ADL Maasing, apa kabar ADL? Siapa tahu biar cuma WA lagi Kang, boleh gabung malam ini. Oke, baik, yang belum sempat gabung di line telepon, masih ada kesempatan untuk Anda bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Ya, tentu di nomor yang sama, di 0821-9583-5080. Oke, topik kita malam hari ini masih terkait dengan kalau waktu boleh mau undur ulang, mau kasih putar ulang, selain bersama keluarga ya, kalau bicara tentang kehidupan Anda ingin apa? Gitu saja ya. Oke, makasih Pak Boots, nanti sebentar saya bacakan ya. Lagunya nanti juga saya pilihkan dari Panbers katanya. Oke, kita ke dua lagu dulu, ada Dewi Purwati, Dirimu Adalah Diriku. Kemudian disusul Inka Christy, Nyanyian Suara Hati.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Oke, itu tadi ada Inka Christy dengan nyanyian hati ya. Kita masih lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Aik.
0: Selamat malam Pak James. Waduh, kenapa baru dapat dengar ulang ini Pak James?
1: Iyalah, kan antena baru diperbaiki bilang dari RRI.
0: Oh,
1: jadi
0: iya, dari betul.
1: Biasa winornya
0: 88,2 ya.
1: Baru kemarin dapat.
0: Tapi kan sebenarnya kan walaupun 88,2 tidak bisa, bisa melalui RRI Play, RRI Digital, ya kan bisa didownload di ponsel sebenarnya. Tapi nggak apa-apa.
1: Tapi karena mungkin ada kesibukan, paling enak memang monitor pakai radio.
0: Oh.
1: Sambil kerja, jadi kalau kita kerja bengkel kan, radio kan standby, tinggal pakai HP kalau mau telepon. Tapi kalau yang seperti digital tadi kan tapi mesti di tangan terus. Jadi agak repot seperti itu.
0: Oh, gitu ya. Oke, baik. Pak James, ya kalau Pak James bagaimana kira-kira topik kita malam hari ini? Gimana Pak James?
1: Untuk kembali ya.
0: Kalau waktu yang bisa diputar kembali. Pak James
1: ya,
0: suka
1: Pak James
0: apa?
1: Mau So, sempat dulu kan merokok sampai minum-minum. Jadi kalau waktu terulang kembali, mau stop no itu.
0: Oh, ya.
1: Nggak melakukan lagi, so menyesal maksud.
0: Berhenti merokok begitu ya.
1: Tapi kan sudah terjadi.
0: Tapi kan masih bisa berhenti kan sekarang? Bisa berhenti?
1: Masih bisa, tapi menyesal lagi itu sempat kerja rumah.
0: Maksudnya kalau tahu begitu dari dulu nggak begitu ya? Nggak merokok
1: iya,
0: maksudnya?
1: Iya, begitu. Nggak merokok, nggak minum, nggak ugal-ugalan.
0: Baik Pak James. Oke, saya hibur Anda malam ini berarti ya. Iya,
1: kan?
0: Iya, siap. Beda-beda
1: kan?
0: Iya, saya paham.
1: Pak James punya pendapat seperti itu.
0: Oke, sip. Oke, kalau gitu Pak James, malam ini Pak James kira-kira lagunya apa ini Pak James?
1: Kalau mancanegara bisa.
0: Boleh, apa lagunya? Request sendiri.
1: James, pilih Don't Forget.
0: Don't Forget. Oke.
1: Dari Bee Gees ya?
0: Bee Gees, Don't Forget to Remember ya.
1: Don't Forget,
0: iya.
1: Lagunya bagus.
0: Oke, Don't Forget to Remember. Oke, baik.
1: Iya.
0: Silakan Pak James, kirim untuk siapa?
1: Pertama-tama Pak James, berterima kasih Bung Mike. Yang minta Pak James ke telepon.
0: Iya.
1: Dari Desa Winorangan ini, radionya sudah seperti yang lalu lagi, ini 88, sudah kembali 2. Normal.
0: Oke.
1: Terima kasih RRI.
0: Iya.
1: James, mau balik salam. Mungkin sebanyak salam, gak sempat Pak James salam. Karena monitor lagi ada gangguan, ini lagi baru normal. Pak James, balas salam pertama yang ada di YouTube dulu.
0: Yang di mana?
1: Yang di Girian.
0: Oh, Girian, iya.
1: Ada Ibu Esterlita ya?
0: Iya, betul.
1: Masih sehat mungkin. Harapan dulu itu dari Pak James untuk Ibu Esterlita. Bersama dengan keluarga yang ada di Girian. Ini salam dari Desa Winorangan. Dari Pak James. Untuk Ibu Esterlita, semoga keluarga dalam keadaan baik. Dan yang kedua, ada Pak Raiko. Yang ada di Desa Lelem.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James lagi. Salam balik. Untuk Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam itu keadaan sehat.
0: Iya.
1: Keadaan baik di Desa Lelem. Bisa menangan. Keluarga. Yang terakhir.
0: Oke.
1: Ada Jolo yang ada di Kota Tomohon.
0: Tomohon, siapa?
1: Baru lewat tadi Ibu Sheni.
0: Oh, Ibu Sheni. Oke.
1: Ibu Sheni. Selamat malam, Ibu Sheni. Ini tuh salam dari Pak James. Dari Desa Winorangan.
0: Iya.
1: Semoga Ibu Sheni dalam keadaan sehat. Keadaan baik. Bersama dengan karyawan-karyawati di desa, di Kota Tomohon. Dan untuk yang lain-lain nanti besok malam.
0: Baku-baku ganti.
1: Terima kasih Bu Mike.
0: Oke.
1: Iya, baku ganti.
0: Iya. Siap.
1: Terima kasih Bu Mike. Selangkap di speed telepon dari Winorangan. Sampai jumpa ya.
0: Iya, baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya. Buat Pak James yang kembali sudah bisa bersama kami lagi di Pro 1 RRI Manado ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, makasih sudah gabung lagi ya Pak James. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Binorangian dan sekitarnya. Oke, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, Pro 1, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Boltara.
2: Oh, Boltara hadir, Bu Aco.
0: Apa kabar, Bu?
2: Ada, sehat-sehat. Okay. Hampir kepala kada badusu ke siang.
0: Oh, katu, baiklah. Baile masih lincah, Kang.
2: Iya, ada balumpa.
0: Oke, okay. Baiklah. Bu Aco, ya kalau Bu sendiri bagaimana, Dang? Kalau sesuai topik, gimana?
2: Caranya ya, kalau tadi boleh putar ulang.
0: Selain bersama keluarga nih, selain bersama keluarga, apa? Om Aco mau suka apa?
2: Ibarat sehelai kertas itu, Bu Mike, kan mulanya putih besi.
0: Oh.
2: Dan kalau boleh balik lagi, Bu Aco mau tulis barang-barang baik di kertas itu, bukan rupa sekarang ini, Dang.
0: Oh, jadi so kotor sekarang tuh kertas, Dang.
2: Halo?
0: Iya, jadi sekarang tuh kertas so kotor, Dang.
2: So kotor. Jadi, so kacau deh tulisan.
0: Aduh.
2: Juga kalau boleh mau balik di masa lalu itu, Bu Mutaka tuh paling ada Lego tadi itu, Halo.
0: Iya.
2: Iya. Pokoknya kalau boleh balik memang memutakan tuh paling iri yang ada putus tadi itu.
0: Angin keras ada bawa itu.
2: Hah?
0: Angin keras ada bawa gua itu.
2: Iya.
0: Terlalu kencang tuh angin.
2: Iya, biar buka laut mana mudusu, no?
0: Begitu, Oke.
2: Bagus ya, luka semua.
0: Baiklah. Oke.
2: Okay. Lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Haryati Tantowiyahya.
0: Oh, Haryati. Oke, okay. Baik. Bukan Bunaken, Kang, ya. Oke.
2: Okay. Ya, lagu ini khusus pada Basalam tadi, Dang. Orang Bunaken. Selamat malam.
0: Iya.
2: Bunda Haryati yang ada di Bunaken dengar di lagu ini. Bu Aco, kekiriman ini.
0: Iya.
2: Dan yang kedua, Dentor Rampi Usi tadi yang baru lewat. Selamat malam, Usi.
0: Salam Palinggir, Kang.
2: Semoga orang boleh bersama biar cuma di udara.
0: Iya, betul.
2: Dan yang paling terakhir, Dewa Batu apa? Dewi Batu yang ada di Girian. Mbak Eselita, selamat malam. Ini juga bagus ya, dia. Jangan marah, Kumang.
0: Aduh, kasih.
2: Kembali ke Bu Mai. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam buat Bu Aco ya. Aduh, oke. Okay. Salam untuk keluarga juga ya. Semua pendengar setia yang ada di Boltara katanya ya. Ada torang P. Pak Islan yang ada di Boroko juga. Selamat malam, Pak Islan. Kalau lagi monitor, salam kompak selalu ya. Angku Rahul juga, apa kabar ini, Angku? Angku Rahul setidur ini, karena besok sekolah, toh. Setelah The Bee Gees dan Tantowiyahya, saya akan kembali sesi terakhir. Iya, line telepon sekali lagi, line SMS WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang ya. Nanti sebentar ada sesi untuk membacakannya. Request lagu berbagi topik ya, dan kirim salam juga ya. Yang pasti lagunya nostalgia.

Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia.

0: lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1.

0: Oke, akhirnya kita tiba di sesi terakhir. Sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini ya, lain telepon masih saya kasih kesempatan untuk dua penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Raiko.
1: Selamat hari ini.
0: Oke. Apa kabar ini orang Leilem?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat-sehat, oke deh. Baik, Pak Raiko, karena sudah sesi terakhir, Pak Raiko gimana kira-kira? Sesuai topik.
1: Bagaimana topik? Ya. Judul topik.
0: Jadi topik kita malam ini, selain keluarga ya, selain keluarga, ini bicara tentang kehidupan. Kalau waktu bisa, ya, waktu bisa diputar ulang, Pak Raiko inginnya apa?
1: Kalau
0: mau suka bikin apa? Gitu.
1: Diputar ulang. Ya, ingin kembali ke masa muda.
0: Iya, kenapa di masa muda? Ada apa? Mau suka apa di masa muda?
1: Di masa muda kan masa bebas. Ya kan? Tidak ada beban apa-apa, cuma memikirkan. Nah, yang penting
0: mau suka bebas berarti ceritanya ini, Kang.
1: Iya, begitu.
0: Cuma kata sekarang kan seni boleh, toh?
1: Cuma seni boleh.
0: So ada tanggung jawab. Ya. Kang?
1: Tanggung jawab.
0: Baiklah. Oke.
1: Oke.
0: Baik. Pak Raiko malam ini request lagu apa, Pak Raiko? Silakan.
1: Minta lagi do. I love you.
0: Hah?
1: Sophie.
0: Oh, Sophie, I love you. Oke.
1: Okay. Ya,
0: oke.
1: Okay. Okay. Baik. Tentunya mau salam salam buat Michael, makasih angkat telepon, salam sehat selalu. Diberkati untuk tugas di sepanjang malam hari ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Sampai pulang ke rumah. Dengan selamat bertemu dengan keluarga kamu. Oke. Okay. Mau salam. Pertama, sama-sama Bu Ros Leilem, sama dari Pak Raiko.
0: Ya.
1: Yang kedua, kita mau kasih selamat Ibu Els di Makalisung. Selamat malam Ibu Els, sama saya dia belum.
0: Belum, soalnya ada pada dengar lah ini.
1: Oh. Nah, istirahat sedih ya kan. Mungkin dah.
0: Ada kesibukan stok itu.
1: Kasih di pengucapan.
0: Iya.
1: Oke, yang ketiga, semoga salam buat Ibu Isyani di Temuan. Selamat malam Isyani, ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu. Diberkati untuk kehidupan sepanjang hari, Kang. Oke?
0: Okay. Iya.
1: Kembali ke Bulu Makan bertugas, selamat melakukan tugas. Terima kasih, selamat malam, shalom.
0: Baik, terima kasih, selamat malam Pak Raiko, ya. Sudah gabung malam hari ini. Salam hormat untuk keluarga. Saya ke penelpon terakhir Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nah, selamat penelpon malam
2: terakhir.
0: Dia. Nah, apa dia tuh bilang apa katanya di batu.
2: Awas dia ya.
0: Cuma bagus kedu ke tukang.
2: Iya, tolong harus fokus saya dulu, Mai.
0: Iya.
2: Kalau kita lepas
0: saling menghibur, Jo, Kang. Iya. Baik,
2: memang
0: yang penting yang positif-positif lah.
2: Baik, orang satu frekuensi, Pak. Pembaku sedu, ya.
0: Pembaku sedu, oke. Okay. Ya. Baik, karena sudah di sesi terakhir ini ya. Kalau buat Ibu Esterlita sendiri bagaimana, Dang? Sesuai topik.
2: Sesuai topik, kita ingin kembali ke masa kita masih masih sekolah.
0: Nah, kenapa? Masih sekolah dulu mau suka
2: kalau
0: apa?
2: Masih sekolah kan kita... Kita rindu kita peteman. Setiap sekolah kan orang ada dua-dua barisan kalau duduk toh. Kita selalu kalau di macam di SD kita peteman di samping ada yang satu. Kita peteman akrab semua sampai orang sampai sekarang.
0: Oh ya?
2: Kita peteman itu mar sayang doangkan Bu Maik, soalnya enggak ada Bu Maik.
0: Oh, kasihan. Oke, okay, Markalus.
2: SD itu kan. Jadi kita rindu. Kita memang apalagi itu waktu SMA dan Bu Mai, kita rindu sekali. Kita tidak tahu dia di mana Bu Mai. Kalau yang dua itu kan memang saya tahu memang saya tidak ada. Sepeda alam. Itu yang satu itu Bu Mai kita tidak tahu apa dia masih ada atau sudah tiada Bu Mai. Karena dia dengan kita kan banyak, kita petaman itu banyak kenangan. Hmm. Termasuk itu waktu zaman itu yang sopi gini di Medan itu dan Bumai.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Dan dia itu kita banyak kenangan Bumai. Kita rindu sekali pada dia Bumai.
0: Hmm. Oke.
2: Okay. Seandainya kalau dia masih ada, ada di mana dan?
0: Oh.
2: Terus.
0: Jadi komunikasi komunikasi pun terputus. Memang Sonin tahu sama sekali di mana?
2: Iya, ada dulu kan waktu kita tamat SMA kan kita langsung kita pergi mamak dah bawa ke apa tuh?
0: Gorontalo.
2: Kita baku dapat ketemu jodoh yang cepat langsung dilamar, langsung nikah kan Bu Mai.
0: Iya.
2: Jadi kita sudah begitu ada ada pasangan.
0: Hmm.
2: Tahu jodoh tak namanya ada pasangan kan so berbeda kan suasana tuh Bu Mai. Kita atasi apalagi kan masa-masa muda itu kan sekali dibatasi dan
0: dibatasi. Oke.
2: Jadi itu no setelah kita sekarang so sekarang ini kan kita so rindu suasana itu dan Bumai. Ya walaupun bukan tidak mensyukuri di sekarang ini Bumai, tapi kan kita rindu deh.
0: Tapi
2: bagaimana mau baku dapat?
0: Seandainya baku dapat yang dorang. Kalau misalnya boleh diputar ulang, kau boleh baku dapat dan dorang, apa yang mau baking?
2: Ya itulah Bu Mai. Terang kan boleh reuni kan Bu Mai? Reuni, baku sharing.
0: Sharing.
2: Cerita baku sharing dan Bu Mai.
0: Mana kok jangan begini, jangan begitu, begitu kan?
2: Iya, so berapa gak nape itu toh? Pengesok di mana dia kan Bu Mai toh? Dapat ingat dan dulu begitu orang makinkan seperti itu dan Bu Mai.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Orang Girian malam hari ini lagunya apa?
2: Lagi apa dari Bryan Adams?
0: Bryan Adams.
2: Please forgive me.
0: Please forgive me. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, silakan.
2: Oke, tiga orang juga Bu Mai. Terima kasih ya Bu Mai.
0: Yo.
2: Bu Mai itu so prevensi lagi kan. Sudah aku tinggal bagi ini. Pas kita bubak. Kita mau teret lagi tuh saat itu. Biasa ada apa no tuh?
0: Biasa apa le?
2: Biasa ada apa no? Okay. Tapi bila dia di atas toh, dia panggil lagi kita di atas.
0: Oke, baik.
2: Ya, mantap, mantap. Pertama buat yang ada di atas tower, warat itu paling gear. Di atas tower kan boleh bawa warat pun
0: gear. Iya, betul.
2: Kita ke sini baru tak boleh kita kaget tinggi buaya kan pajak pajak sampai pagi aku saya di pajak jangan pakai pasir tali no.
0: Oke.
2: Yang kedua terapi pasti yang muncul yang ada di Binorangian, Pak James. Pak James sehat-sehat ya bersama keluarga. Senang saya dengar Pak James bersuara.
0: Iya, betul.
2: Salam kompak, salam perabotan selalu. Semoga ada sehat-sehat.
0: Betul.
2: Oke, lanjut. Yang terakhir ada...
0: Ada siapa?
2: Kita mau salam juga bapak-bapak. Bapak-bapak. Kita mau salam. Biasa kita salam BPKK, ini BPAJ, Jo. Yang ada di tataran dua. Pak Ison, salam Pak Ison, boleh bergabung. Oh, sudah boleh terakhir ketemu. Pak Ison, salam kompak, salam persahabatan. Sony Alexander.
0: Iya.
2: Bu Mai, tetap semangat.
0: Iya.
2: Selamat, selamat. Melanjut, menunggu apa itu?
0: Apa itu?
2: Tutup siaran.
0: Oh iya. Okay. Baiklah.
2: Saran Bu Mai. Terima kasih Bu Mai dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih selamat malam. Akhirnya Ibu Esther Lita menjadi penelpon terakhir kita untuk malam ini. Line telepon saya tutup. Selanjutnya saya akan membacakan SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih yang sudah gabung ya di line telepon. Saya mulai dulu dari messenger ini, ada Pak Boots di Jeju Korsel. Iya, malam baik Pak Bots ya. Dari Pak Bots menyapa, kalau waktu diputar mundur, boleh mau pilih apa yang akan dijalani? Kita mau pilih momen sekolah dulu. Ya, mau belajar baik-baik, belajar bahasa asing, Inggris atau Mandarin ya. Dan kalau boleh mau lanjut mau ambil kuliah di bahasa asing Inggris dan Mandarin. Oke. Okay. Ya, salam buat Benny Jobot Boltara, Sieni Tomohon, ada Ibu Sherly Supit di Jeju Korsel. Ucapan salam kompersa, tetap semangat buat Bung Mike. Makasih. Lagu pilih Akang Panbers. Panbers. Ya, oke deh, baiklah kalau begitu saya coba pilihkan Panbers ya. Judulnya

Iya, oke deh. Kalau begitu, mengapa harus jumpa ya, Pak Boots? Oke. Itu lagunya buat Pak Boots yang ada di Jeju Korsel bersama keluarga. Ada Ibu Sherly Supit juga di sana ya. Oke, saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama dari Bung Rian di Malalayang. Selamat malam Ruang Rindu. Bro Mike, kalau mau dibalikan ya, teringat saat masih SMA, kumpul teman-teman lebih khusus paslon yang selalu menemani di bawah pohon ketapang pinggir pantai. Minta lagu Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Untuk bapak-bapak di seluruh dunia, selamat mendengarkannya. Rian Malalayang, ya Bung Rian, mohon maaf untuk Honky Tonk Woman gak bisa saya putarkan ya malam ini. Saya coba pilihkan dari ya penyanyi yang sama, judul Angie. Angie gitu ya, itu lagunya. Iya, makasih ya Bung Rian dan mohon maaf untuk lagunya. Saya lanjutkan ke Telling. Ada Ibu Agnes, selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes Telling. Kalau mau flashback ke masa lalu, inginnya kembali ke masa remaja di mana saya bisa tersenyum lepas, tertawa lepas, tanpa beban dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan orang-orang yang menyenangkan. Kalau sekarang hidup dengan orang-orang yang terlalu banyak drama. Oh ya. Di mana hal-hal yang unfaida selalu diurusin. Mana ada bunga atau kadondong bisa kirim WA dan bergabung di Pro 1. Kepo. Kita semua menyanyi akan tre awas jatuh cinta. Dan seperti apa hati dan perasaanmu padaku saat ini bukan tanggung jawab saya. Itu masalahmu bukan masalahku. Bung Mai, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Sheni Tomohon, Haryati Bunaken. Terima kasih salamnya Esther Lita di atas batu putih. Di atas batu, no. Semoga semuanya sehat, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Sudah Kubilang by Christine Panjaitan. Bung Mike, dangke banyak dan malam baik. Wow, luar biasa. Saya ke tataran 2. Ada Ibu Aurina.

Oke, dari Bu Aurina, selamat malam. Bung Mike, sehat selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Topik kalau bisa diputar kembali, tetap tinggal di Tataran. Soalnya dulu sekolah di SPG KA Tentomohon Dekato. Tapi percuma so terjadi, itu kan cuma seandainya. Lagu Tetika di judul Saling Percaya. Salam untuk Pali Tuminting, Ibu Sheni Matani Tomohon, Esther Lita Girian Bitung, kembali ke Bung Mike. Shalom. Oke, terima kasih Bu Aurina.

Salam untuk Bro Sony juga ya. Ibu Keke Wondal juga selamat malam. Bersama Pak Polce, Ibu Ellen. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi dari Tata Aran.

Kabupaten Landak ya, ada Mas Agus ya, Bang Agus. Iya. Malam Bang Michael, topik saya ingin putar ke waktu ke 15 tahun yang lalu di mana kedua orang tua saya masih lengkap. Sungguh indah saat itu ya. Hidup ini terasa kuat. Ya, padahal kecuali keluarga ya sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Request lagu Club Project, Semoga.

Iya, salam buat Bang Michael dan keluarga, salam kenal dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat Bang Agus juga yang bersama keluarga di Kabupaten Landak, Kalimantan. Kalimantan Barat. Saya ke Air Madidi, ada Pak Yosri Fai di sana. Selamat malam, Bung Michael. Jawab topik masa kecil suka main layang-layang, ya. Apa nih? Burung apa? Palingir burung. Sayang layang putus di tangan. Palingir burung kata putus. Mau kembali ke masa itu, kenangan yang tidak bisa dilupakan. Masa-masa indah sejak anak-anak. Request lagu Mercies Dalam Kerinduan. Dalam Kerinduan The Mercies. Oke, siap lagunya. Kemudian dari Pak Yosri Fai. Buat Jenny Armadidi, Ani Kota, Natali Toli-Toli, terima kasih Bung Mike. Oke, shalom. Terima kasih juga Pak Yos. Saya lanjutkan lagi. ADL Tuminting. Selamat malam Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kalau sesuai topik, hal yang pingin kembali lagi, cuma suka kembali waktu masih ada kita PO Pak yang soal marhum. Ya, karena di zaman dia ndak ada pikiran yang mubah pikir sulit. Oh ya, itu mungkin Kang Bung Mike. Oke, request lagu Nikardila Seberkas Sinar. Seberkas Sinar. Oke. Kemudian lagu ini kirim untuk yang solewat tadi semua ya. Jadi satu salam kenal, salam sehat di udara. Yang kedua for orang Tuminting sekitarnya yang lagi berdengar Pro 1, semoga terhibur dengan yang teman-teman yang disajikan malam ini. Yang terakhir for pembawa acara yang ter... Oh ya, yeah. Oke. Bung Mike, salam sehat selalu nih. Salam for keluarga, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sehat selalu juga ya, sukses for Bung Mike dan sampai acara akhir. Makasih ya dari ADL di ujung Tuminting Masing paling utara Manado. Oke, ditunggu lagunya ya ADL. Kemudian yang terakhir dari Bitung. Ini ibu yang murah senyum. Ibu Hermina, selamat malam Pak Mike, selamat bertugas di malam ini. Semoga sehat dan sukacita selalu bersama keluarga. Kalau sesuai topik, ingat masa-masa yang dulu, waktu sama teman-teman di kampung, tapi kadang ketemu ya bertahun-tahun baru baku dapa. Kalau sobaku dapa memang senang luar biasa. Lagu Mengapa Tak Pernah Jujur. Dian Pisesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Oh, terlalu banyak batowo berarti, Kang. Oke, salam buat Ibu Elsma Kalisung, Vina Kanaan, Ibu Jenny Pumoro, selamat malam, salam kompak selalu ya. Semoga sehat bahagia, serta sukacita bersama keluarga masing-masing. Buat Pak Mike, terima kasih sudah baca WA dan selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ibu Hermina, Bitung Sari Kelapa. Iya, Ricky Sosaki kata di jari-jari ada tindis-tindis. Oke, baik, terima kasih ya sudah respon acara kita malam hari ini, yang sudah ngirim WhatsApp-nya, Messenger ya, ataupun melalui via line telepon. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Lagu-lagu yang mau turun malam ini sekaligus mengakhiri program kita di edisi siar hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda yang sudah bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat pagi, salam bahagia untuk Anda, dan salam sehat dari kawasan Puncak Tikala, Manado. Kami kembali hadir untuk Anda dengan harapan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat di hari ini untuk menjalankan berbagai aktivitas dan segala tugas pekerjaan Anda yang akan Anda jalankan di hari ini, tepatnya di hari Senin yang kata orang banyak tugas, banyak pekerjaan, padahal Anda sudah melewati hari-hari libur Anda, dan hari ini kembali Anda menjalankan tugas Anda, aktivitas Anda di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya kembali hadir untuk Anda perjalanan Manado Pagi hari ini, dan nantinya kita akan mengawali perjalanan Manado Pagi dengan Mutiara Pagi yang nantinya kita akan live sebentar di kanal YouTube kami bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk menerima berkat Tuhan bagi umat Kristiani di mana saja berada. Kita awali dengan kidung pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik.
3: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya. Dan untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sesaat lagi Anda ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Dr. Alfreds Daleno STH MPDK, konselor, dan nantinya Anda bisa berdialog dengan Bapak Pendeta dan memohon tumpangan doa sebentar nantinya. Dan ini akan disiarkan secara live di kanal YouTube kami, RRI Manado. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamoya kembali hadir untuk Anda, dan nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, Konselor. Dan ya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, nantinya Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon kami 0821-9583-5080, dan nantinya Anda boleh memohon topangan doa juga untuk kesehatan Anda, pergumulan Anda, dan permasalahan Anda dalam acara Mutiara Pagi di hari ini. Dan Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui line telepon, SMS, WA, atau juga melalui kolom komentar di live YouTube kami, RRI Manado. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Kita akan bergabung pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, Konselor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, Konselor. Ya, gimana kabar Pak Pendeta?
2: Iya, damai di hati.
1: Damai di hati, ya, senang sekali Pak Pendeta kembali pagi hari ini. Kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kita akan juga didoakan mungkin secara khusus bagi pendengar dan pemirsa yang punya pergumulan khusus, punya pokok-pokok doa yang akan disampaikan sebentar. Iya, silakan Pak Pendeta, saya serahkan ke Pak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, Konselor. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ika. Yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, firman kehidupan. Hari ini kami rindu Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim, biar kiranya diberkati oleh-Mu, dan semua yang mendengar lewat Radio Republik Indonesia dan menyaksikannya lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam kuasa dan anugerah-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengkutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kenaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabung, kami ulangi, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan bagi kita, kenapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan? Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhan yang memberi nafas kehidupan bagi kita. Tuhan juga yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan itu terbukti kepada umat Allah. Apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Bagaimana perjalanan kehidupan umat Allah. Nenek moyang mereka. Bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun kadang mereka harus tegak tengkuk, keras kepala, bahkan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka karena Tuhan mau mereka berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu bagi kita pun sangat penting untuk kita ketahui ketika kita mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak rugi, saudara. Kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak rugi? Karena bergantung sepenuhnya hidup pada Tuhan akan membuat hidup kita juga diberkati. Bukan berarti menjadi orang percaya dan bergantung kepada Tuhan lantas persoalan itu bebas. Tidak. Atau masalah itu tidak ada lagi. Saya mau bilang bahwa justru saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita menaruh semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap bergantung sepenuhnya kepadanya. Masalah boleh ada, pergumulan akan datang. Tapi kasih setia Tuhan akan tetap untuk selamanya. Ada contoh yang mau disampaikan lewat Yosua pasalnya yang ke-24. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham, anak-anaknya, sampai kepada keturunannya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Penyertaan Tuhan begitu sempurna sampai kepada Musa dan Harun. Bagaimana Tuhan menjaga, menyertai mereka ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Itulah penyertaan Tuhan sempurna. Sekarang, ya bagi kita yang hidup di masa kini, dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apakah masih kurang penyertaan Tuhan? Apakah masih kurang kasih setia Tuhan dalam hidup kita sehingga kita masih ragu terhadap Dia? Saya mau bilang, hari ini ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau punya waktu dengan Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhan saya mau melihat kuasa Engkau berlaku. Hanya dengan Tuhan saya mau melihat mukjizat itu terjadi. Hanya dengan Tuhan sekalipun dalam persoalan, saya masih tetap berdiri tegak dan mau mengatakan Tuhan itu baik. Hari ini mari kita ambil keputusan dan katakan, saya mau tetap punya waktu dengan Tuhan. Betapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dari keputusan iman itu kita akan melihat perbuatan dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan dan renungan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor di pagi hari ini dengan topik yang diangkat pentingnya bersekutu dengan Tuhan di dalam bacaan firman Tuhan Yosua 24 ayat 1 hingga 12. Sekali lagi firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 hingga 12 pagi hari ini yang memberkati kita semua, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, dan tentu saja Anda boleh berpartisipasi untuk berdialog atau juga memohon topangan doa dari Bapak Pendeta pagi hari ini di dalam acara Mutiara Pagi. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Kami persilakan untuk Anda sambil Bapak Pendeta mungkin bisa kembali menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana atau seperti apa kita sehingga diajak untuk pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya. Sambil menunggu yang akan masuk lewat telepon atau juga lewat YouTube ya. Oke, silakan.
2: Iya. Saya mau katakan
1: ternyata ya, Pak Pendeta ternyata sudah ada telepon yang masuk ya. Kita angkat telepon dulu ya. Selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Wike.
1: Iya, selamat pagi. Shalom. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Raiko ini.
1: Oke, Pak Raiko. Pak Raiko di mana Pak Raiko?
3: Selamat pagi semua.
1: Iya.
3: Shalom.
1: Iya, damai di hati.
3: Kami juga cukup bersyukur, berterima kasih. Karena di pagi ini kami sudah disyukurkan dengan firman Tuhan. Ya, firman itu semakin menguatkan kami, semakin menguatkan iman percaya kepada Tuhan.
1: Iya.
3: Dan saat ini hamba mohon Pak Pendeta tolong topangan doa untuk keluarga kami. Dalam usaha pekerjaan dari istri hamba yang sedang berupaya melaksanakan pekerjaan, biar Tuhan berkati. Dia sedang buat perjalanan menuju ke pasar untuk membeli segala keperluan diperlukan di tempat dia usaha. Tolong Pak Pendeta doakan topangan bagi istri hamba yang sedang buat perjalanan menuju ke pasar.
1: Iya.
3: Okay. Jadi tolong Pendeta tolong topangan doa untuk keluarga kami. Agar keluarga semakin diberkati oleh Tuhan.
1: Iya.
3: Oke, itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Shalom. Terima kasih Pak Raiko. Selamat pagi juga. Shalom. Dan silakan untuk Anda, kita tampung dulu sebelum saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado yang akan berdialog dengan Pak Pendeta, bahkan memohon topangan doa ya. Anda juga bisa ke kolom komentar YouTube RRI Manado ya, karena kita saat ini sementara live di kanal YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda. Oke, sambil menunggu barangkali saya kembalikan ke Pak Pendeta ya, untuk topik yang kita angkat pagi hari ini, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Silakan Pak Pendeta.
2: Iya, saya mau bilang Mbak Ika,
1: iya,
2: kita cari Tuhan.
1: Iya.
2: Pada waktu ketika kita dalam kesulitan, baru kita mau datang pada Tuhan.
1: Ya.
2: Saat kita bahagia, kita diberkati, kita lupa kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu. Makanya pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Dalam kondisi dan keadaan apapun, Mbak Ika.
1: Ya.
2: Entah kita sehat, kita kuat, ataupun dalam kondisi mungkin banyak persoalan.
1: Iya.
2: Saat itulah sebenarnya kita mau datang kepada Tuhan. Dan karena itu kalau tadi Pak Raiko meminta topangan doa atas perjalanan istri mau ke pasar untuk berupaya, berusaha, ya betapa pentingnya kita mau datang pada Tuhan dulu sebelum kita melaksanakan tugas. Dan kita yakin bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan sudah jelas ya, Mbak, Yeremia diberkati oleh Tuhan. Begitu, Mbak.
1: Iya. Iya, sangat terasa ya Pak Pendeta ya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Oke, ya ternyata ada telepon yang masuk lagi. Iya, ya. Selamat pagi, halo, shalom. Halo.
4: Shalom, selamat pagi Ibu Ike dari Sunung.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini? Halo.
4: Dengan Bapak James ini Ibu Ike dari Desa Winorangian, Pak James.
1: Pak James dari Winorangian. Oke, Pak James silakan Pak James, apa yang mau disampaikan?
5: Selamat pagi Bapak Pendeta Alfred.
2: Selamat pagi Pak James.
5: Ya, mau minta tolong didoakan.
2: Ya.
5: Ya, Pak James mau ke kebun mau beri hari.
2: Baik.
5: Sama dengan teman. Ya. untuk semoga dalam perlindungan.
2: Amin.
5: Bisa pulang dengan selamat juga di tempat tujuan dan pulang dengan selamat di rumah kami.
1: Iya.
2: Terima kasih Pak James.
1: Terima kasih Pak James.
5: Ya, sama-sama. Terima kasih
1: Pendeta. Okay. Iya, terima kasih Pak James, dan kalau masih ada silakan ya untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang akan ikutan bergabung pagi hari ini dan memohon tumpangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Adaleno STH MPDK Konselor, silakan untuk Anda ke 0821 9583 5080 atau juga melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Oke, Pro. Ya, selamat pagi. Halo.
6: Selamat shalom. Pagi, Mbak Ike.
1: Iya, selamat pagi. Shalom. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Mamna di Banjar. Selamat pagi.
1: Oke. Okay. Iya.
6: Nah, itu Mamna di Banjar.
1: Mamna di Banjar.
6: Selamat pagi, Bapak Pendeta Albert. Apa kabar?
2: Selamat pagi, puji Tuhan, Mamna.
1: Iya. Iya, silakan. Mamna,
6: baru
1: silakan.
6: Baru pengucapan orang, kan? Manado ada berpengucapan. Iya, ya. Mudah-mudahan pengucapan kita itu iya ada mengandalkan Tuhan semua. Jangan pengucapan Tuhan melap ton sepuluh di gol.
1: Iya.
6: Oke, bersekutu dengan Tuhan. Memang Pak Pendeta, banyak orang kalau dia tenang-tenang dia lupa bersekutu. Mereka kalau dia sebanyak gelombang, baru dia datang ke Tuhan. Kong setengah bapasa lagi. Toh, Tuhan sangat dengar satu doa no. Toh, atau Tuhan sangat karek pada orang ini. Pak Pendeta, ini satu kesaksian. Kita di rumah ini sudah 5 hari itu senta angka. Mari kita bertenang-tenang. Yo. Padahal mencari orang setengah mati toh. Masih biar yo. Tuhan di rumah. Jadi tetap bawa di dalam doa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu sangat penting, ya. Jangan terompet hati, taruh di persoalan. Mesti taruh terompet hati ini pada Tuhan, karena dia yang akan menyelesaikan terompet persoalan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33, biar ini menjadi jadi kesaksian buat kita semua, supaya di dalam kehidupan orang, walaupun orang diberkati, tetap orang selalu mencari Tuhan. Oke, Pak Pendeta jelaskan nanti di Matius 6 ayat 33. Terima kasih.
1: Iya.
6: Berkati, shalom.
1: Iya. Damai hati, selamat pagi juga Mamna yang ada di Banjar ya. Oke, terima kasih. Dan silakan kalau masih ada lagi di belakang Mamna Banjar 0821 9583 5080. Iya. Dan tentu saja kita pagi hari ini mengangkat pentingnya bersekutu dengan Tuhan dan bacaan firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 hingga 12. Iya, ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi, shalom.
7: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini?
7: Dengan Ibu Rita.
1: Ibu Rita di mana, Ibu Rita?
2: Di Koan.
7: Koan.
1: Iya, oke. Okay. Silakan Ibu Rita.
7: Saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah lagi mendengarkan firman Tuhan lewat Pak Pendeta Alfred Daleno. Terima kasih juga untuk yang sempat telepon. Dengan perenungan hari ini, perlunya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kesaksian saya, kalau saya dalam kesusahan, kadang saya lagi bagaimana mau bilangnya, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kalau ada berkat, malahan saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan beberapa hari ini saya mengalami sedikit kesusahan karena saya selalu berharap dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Akhirnya semuanya doa dijawab tepat pada waktunya. Makanya kita selalu berharap dan dekat terus kepada Tuhan. Susah dan senang selalu dengan Tuhan. Itulah pribadiku, dan saat ini saya bersyukur sekali karena saya boleh lagi berulang tahun di hari ini.
2: Terima
7: kasih Pak Pendeta, tolong doakan pribadi saya dan keluarga saya. Itulah Tuhan kita yang hebat dan luar biasa.
1: Yeah.
7: Selalu mendengarkan apa yang kita keluhkan. Oke. Itu saja.
1: Iya.
7: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Iya, Ibu Rita yang hari ini juga berhari ulang tahun ya. Selamat hari ulang tahun untuk Ibu Rita ya, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Oke, di belakangnya Ibu Rita silakan di 082195835080 untuk sekaligus ditampung oleh Pak Pendeta untuk didoakan. Iya, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo. Halo, iya, oke, ternyata terputus ya, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali, oke, di line telepon 082195835080, oke, bisa dicoba kembali untuk Anda ya, oke, mungkin jaringan atau berbagai hal yang ada bisa kembali dicoba di 082195835080 dan Pak Pendeta menunggu Anda untuk didoakan sekaligus. Oke, ya, sambil menunggu saya kembalikan lagi kepada Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, mungkin ada yang ditanyakan tadi ataupun yang ingin dibahas kembali terkait dengan topik yang diangkat, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike. Ya. Kita ke pertanyaannya Mamna untuk memberi penjelasan di dalam Matius 6 ayat 33 ya. Saya bacakan bagi kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari Tuhan ya lebih dulu dan semua akan dilengkapi atau ditambahkan. Seringkali ya kita melupakan ya ayat ini, karena ayat ini sudah mengingatkan kita sebenarnya. Mengutamakan Tuhan lebih dulu, baru semuanya akan ditambahkan. Makanya kalau temanya pentingnya bersekutu dengan Tuhan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan sudah pasti ada jawaban ya, semuanya akan ditambahkan. Mm-hmm. Tapi sering kita ada dalam persoalan, Mbak Ika.
1: Iya.
2: Ya, persoalannya adalah kita nanti mencari Tuhan ketika kita perlu. Iya. Padahal dulu kita harus mencari Tuhan.
1: Iya.
2: Jadi kita menganggap bahwa kesibukan-kesibukan kita itu ya penting juga buat kita ya. Jadi kalau sudah tidak berdaya, punya persoalan, hal yang harus kita selesaikan, baru kita mencari Tuhan. Padahal dalam kondisi apapun, tetap Tuhan yang paling utama yang harus kita penting. Iya. Begitu Mbak Ika.
1: Iya, betul sekali. Ya Pak Pendeta, jadi jangan ketika kita senang, kita baru datang mungkin kepada Tuhan, tapi... Ya, oke. Okay. Ada telepon yang masuk sudah sejak tadi ya. Oke, okay, selamat pagi, Shalom. Halo. Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
8: Ya, dengan Adrian.
1: Pak Andrian, di mana Pak Andrian?
8: Pak Gian di Batam.
1: Pak Gian di Batam. Gian ya, apa Andrian? Ya. Oke. Okay.
8: Untuk Pak Pendeta minta tolong.
1: Ya, ya silakan lanjut Pak Gian.
8: Tepangan doa gereja kami, GPIB Batam Batra Ayat dalam pembangunan dan pastori.
1: Iya. Terus, ya Pak Gian silakan.
8: Ya, karena saat ini kami ada masih dalam persiapan dan kegiatan-kegiatan melaksanakan pembangunan gereja kami. Kami minta mohon topangan doa juga dari Manado.
1: Iya.
8: Pak Peta, agar sukses semua yang dilakukan. Nah ini...
1: Iya.
8: Pembangunan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
1: Iya.
8: Terima kasih.
1: Oke, Pak Andrian. Halo, Pak Andrian.
8: Dari Batam.
1: Iya. Ya. Oke, pembangunan gereja apa namanya ya di Batam?
8: Bahtera Hayat Batam.
1: Bahtera Hayat Batam.
8: Iya.
1: Ya. Oke.
8: Ya, renovasi, renovasi. Dalam renovasi.
1: Oh iya. Oke, terima kasih Pak Andrian ya. Ya. Oke, okay. Ya.
8: Ya, terima kasih. Shalom. Ya.
1: Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati juga. Oke, okay, masih ada. Oke, okay. Dari WhatsApp. Selamat pagi Pak Pendeta. Mohon ditopang dalam doa Pak Pendeta Firdaus Lakoro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Terima kasih. Salam kasih dari keluarga Kandori Porayo. Ya, sekali lagi, ya. Mohon topangan doa Pak Pendeta Firdaus Lakoro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Terima kasih. Salam kasih dari keluarga Kandori Porayo, Kleak Manado. Ya, terima kasih. Oke, ada telepon lagi yang masuk. Silakan. Selamat pagi, Shalom. Halo.
9: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
9: Selamat pagi Pak Pendeta Alfred Daleno.
1: Iya.
2: Selamat pagi Pak Sagai di Bitung.
1: Oke, Pak Sagai di Bitung, ya. Silakan Pak Sagai.
9: Selamat bergabung lagi setelah beberapa waktu ini yang tidak ada tersambung nih.
1: Iya.
9: Oke. Terkaitan dengan topik, tidak sedikit orang hobi menyanyi. Mengikut Yesus adalah keputusanku, tetapi dalam pelaksanaan atau dalam tingkah laku tidak sesuai dengan lagu itu. Sehingga betul-betul kelihatannya cuma suka menyanyi tapi tidak melaksanakan isi dari lagu itu. Nah, oleh karena itu, itulah himbauan kepada semua umat agar supaya kita betul-betul mewujudkan apa isi dari lagu itu. Dan mohon kepada Pak Pendeta tolong doakan sampai keluarga Sagai Karung itu karena kondisi istri lagi bergumul. Saya kira itu ya. Saja.
1: Oke.
9: Okay. Baik ke
1: ya.
9: Pak Pendeta okay. Alfred.
2: Ya.
9: Selamat pagi, Shalom.
1: Iya, selamat pagi. Amin. Juga. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke. Okay. Dan ya, kalau masih ada lagi silakan untuk Anda, kita diberi waktu juga supaya Pak Pendeta bisa mendoakan sekaligus ya pokok-pokok doa pagi hari ini yang Anda sampaikan pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Oke, okay, silakan jangan ragu untuk menyampaikan pokok doa Anda mungkin dalam pergumulan, dalam keadaan sakit pagi hari ini silakan waktu yang terbaik untuk Anda boleh menyampaikan pokok doa Anda lewat 082195835080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Ya, ada telepon yang masuk. Ya, halo selamat pagi, Shalom. Halo. Ya, halo selamat pagi. Oh, terputus ya. Oke, sayang sekali terputus. Dicoba kembali ya untuk Anda yang sudah berusaha untuk masuk dan ingin menyampaikan pokok doa Anda kepada Bapak Pendeta, silakan di pagi hari ini mengenai ya kita dalam topik pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Oke, okay. Ya ada yang masuk. Oke, okay. Ya. Yeah.

0: Oke, ya berhubung waktu ya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta, bagaimana ya mereka yang sudah masuk bergabung, mohon doa ataupun juga menyampaikan pendapat pagi hari ini, silakan Pak Pendeta.
1: Iya, yang menarik ya yang dikatakan tadi oleh Pak Sagai ya di Bitung, ya mengikuti Yesus keputusan.
0: Iya.
1: Tetapi kadang itu hanya sebuah lagu, tidak pada praktek ini.
0: Iya.
1: Sebenarnya menjadi orang percaya memang tidak mudah ya, tidak semudah memberikan telapak tangan.
0: Iya.
1: Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati atau sia-sia. Ya. Jadi apa yang kita katakan harus juga divalidasi lewat kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengatakan bahwa saya mau ikut Yesus, ya apapun kondisinya, keadaannya, itu Yesus paling utama dalam hidup kita. Ya, di tengah kesibukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita tidak pernah lupa untuk menjalani aktivitas kita dengan selalu datang kepada Tuhan. Artinya, ya kita diingatkan hari ini, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dan mau melakukan kehendaknya, berarti itu nampak dari cara hidup kita. Pohon itu akan diketahui dari buahnya, Mbak Ika.
0: Iya.
1: Kehidupan kita itu terang benderang dilihat oleh orang. Dan orang bisa menilai bagaimana cara hidup kita. Makanya ini menjadi tanda awas buat kita orang percaya ya terhadap apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jangan apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Makanya mengikuti Yesus itu keputusanku bukan sekedar lagu ya untuk kita nyanyikan, tetapi itu benar-benar kita praktekkan dalam cara hidup kita setiap hari.
0: Iya.
1: Siapa bilang tidak ada persoalan dalam hidup, Mbak Ika? Pasti semua orang
0: Iya.
1: beda-beda ya pergumulannya. Tapi ketika keputusan iman kita untuk mengikuti Yesus, percaya kepadanya, kita taruh semua kehidupan kita, sama seperti Injil Matius pasal 6 ayat 33,
0: Iya.
1: seperti yang ditanyakan oleh Mbak Mamna tadi ya, mencari Tuhan dulu, maka semua akan ditambahkan.
0: Ya,
1: Begitu.
0: bisa ditambahkan lagi, ada yang masuk lewat YouTube ya, at Christo underscore Rivano. God bless Pak Pendeta dan host. Oke, terima kasih untuk Christo Rivano. Juga adakah tips agar kita para pekerja yang sibuk bisa bijak membagi waktu agar lebih dekat bisa bersekutu dengan Tuhan? Adakah tips agar kita para pekerja yang sibuk bisa bijak membagi waktu agar lebih dekat bisa bersekutu dengan Tuhan? Terima kasih. Ya, demikian at Christo underscore Rivano yang sudah memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan ya
1: saya jawab
0: salam
1: ya,
0: dan berkat juga. Oke, silakan Pak Pendeta sekaligus juga selesai membahas langsung
1: dan tutup dengan
0: berdoa
1: doa
0: ya.
1: ya.
0: Iya, oke, silakan Pak Pendeta.
1: Ya, saya kasih contoh ya dalam penerbangan dengan pesawat.
0: Iya.
1: Saya pikir saya yang membaca Alkitab di pesawat, baik. Ternyata ada juga anak muda yang membawa Alkitab untuk
0: Iya.
1: membaca selama perjalanan di pesawat. Ini penting sekali, baik.
0: Iya.
1: Kalau mau dipikirkan, mungkin karena kesibukan kantor atau kesibukan pekerjaan, tapi masih punya waktu untuk bisa dengan Tuhan. Mungkin di kantor kalau misalnya pas pekerjaan kita sudah selesai sambil menunggu jam istirahat atau ada begitu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, kita masih menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab,
0: Iya.
1: berdoa, memuji Tuhan. Mungkin itulah tips buat kita supaya kita tidak hilang kontrol ya, bahwa kita ada waktu dengan Tuhan. Sekalipun mungkin singkat ya, 5 sampai 10 menit ya, bahkan mungkin kalau orang istirahat kan misalnya jam 12 sampai jam 1. 1 jam itu, Mbak Ika.
0: Iya.
1: Ya. Kita kan tidak makan 1 jam.
0: Iya.
1: Ya. Ada orang makan lama karena mungkin bercerita lebih lama daripada makan gitu ya. Tapi waktu itu disisikan untuk kita bisa baca Alkitab. Ya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan atau perenungan. Ya. Sekarang kan sudah dipermudah. Kita
0: Iya.
1: bisa YouTube. Ya. Kita bisa lihat Facebook dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang menjadikan kita punya kesempatan untuk bisa bersekutu dengan
0: Iya.
1: Tuhan. Jadi
0: Amin.
1: bekerja, tapi juga jangan lupa kita berdoa. Kita
0: Iya.
1: berdoa, tapi juga jangan lupa kita bekerja.
0: Iya.
1: Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan
0: Kerjakan
1: apa
0: apa
1: yang
0: yang
1: kita
0: kita akan.
1: lakukan.
0: Iya. Oke, Pak Pendeta, silakan untuk doa pagi hari ini sebelum kita
1: Baik.
0: akhiri.

0: Mutiara Pagi edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau hebat Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami yang telah menolong umat-Mu. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna, tidak hanya di saat Abraham, Ishak dan Yakub, umat Israel, tapi sampai saat ini Engkau masih sama mengasihi dan mencintai kami. Kami minta kepada-Mu ya Tuhan, tolonglah kami untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ingatkan kami betapa pentingnya mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Kami bersyukur bersama Radio Republik Indonesia, Tuhan terus kiranya memberkati, supaya RRI Manado semakin diberkati untuk menjadi berkat.
0: Amin.
1: Berkatilah pimpinan Radio Republik Indonesia, bahkan semua karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus, Mbak Ike Darsono Mamuaya, diberkati pribadi dan keluarga, bahkan
0: Amin.
1: tim yang bersama-sama,
0: Amin.
1: kiranya ada dalam berkat-Mu. Memberkati semua pendengar, pemirsa dimanapun berada, nama-nama mereka sudah dicatat, yang sudah masuk maupun belum, ada dalam berkat-Mu. Kami sebutkan Pak Raiko, biar kiranya Tuhan memberkati keluarganya dan usahanya, Pak James, memberkati perjalanannya ke kebun, bahkan ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan Tuhan juga memberkati Mamna di Banjar, di tengah pergumulannya, dan kami percaya kasih setia Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Rita di Kawangkoan yang bersyukur hari ini karena hari ulang tahun, biar kiranya Tuhan memberkati sukacitanya dan terus melimpahkan kasih setia Tuhan. Memberkati Bapak Adrian yang mendoakan supaya pembangunan pastori Gereja Bahtera Hayat GPIB Batam ada dalam berkat Tuhan. Bersama-sama membangun dan sama-sama menopang tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan iman. Memberkati dan menjama Bapak Pendeta Firdaus Lakoro yang saat ini dalam kelemahan karena sakit, tangan Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Dan Tuhan juga memberkati keluarga Kandori, Porayu yang meminta topangan doa. Memberkati Bapak Sage di Witung bagi istri yang dalam pemulihan. Berkatilah keluarga hambamu ini. Bahkan memberkati Kristo Rifano yang juga sama-sama hadir bersama dengan kami di pagi hari ini lewat kanal YouTube RRI Manado. Makasih banyak Tuhan semua yang mendengar hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan menjamah bagi yang sakit, memberi kekuatan bagi yang lemah, tapi juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama jajarannya sampai kepada Sulawesi Utara, Kota Manado, dan kabupaten kota lainnya ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan janda, duda, anak yatim piatu, dan semua orang yang butuh akan pertolongan Tuhan, termasuk jomblo, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberkati kita semua, sudah mendoakan kita semua dalam acara Mutiara Pagi hari ini yang sudah mengangkat juga firman Tuhan, pentingnya bersekutu dengan Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 hingga 12 untuk hari ini. Sekali lagi selamat pagi, selamat menjalankan tugas-tugas. Pak Pendeta diberkati dalam tugas pelayanan bahkan dalam kehidupan pribadi. Sekali lagi selamat pagi, shalom, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Rasono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Ya, pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Meradu dengan Warta Berita Daerah Pagi hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita selanjutnya.
1: Cuaca panas ekstrim seperti saat ini, kami juga meminta warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan di sekitar pemukiman, karena hal ini sangat rentan memicu kebakaran besar.
0: Pendengar, jangkau layanan kesehatan, Puskesmas Air Madidi terapkan program cek kesehatan gratis PKG.
2: Gratis atau CKG oleh UPTD Puskesmas Air Madidi adalah program layanan kesehatan keliling bagi masyarakat umum dan juga bagi anak-anak sekolah. Kegiatan ini meliputi edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian obat cacing bagi anak usia sekolah. Dr. Yansye Gebi Luntungan, Kepala Puskesmas Air Madidi menjelaskan, kegiatan CKG guna memantau dan memberikan edukasi bagi warga terkait kondisi kesehatan berkelanjutan.
3: Jadi saat ini ada kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Air Madidi. Dan kami menyediakan tim khusus untuk CKG, juga dilaksanakan screening tuberkulosis terintegrasi CKG. Di mana apabila pemeriksaan dokter didapatkan suspek atau ada kontak, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum ini dilaksanakan di puskesmas. Ada tes cepat molekuler yang kalau di Kabupaten Minahasa Utara, alatnya tersedia di 3 puskesmas dan 1 rumah sakit. Untuk puskesmas, salah satunya ada di Puskesmas Air Madidi. Dengan pemeriksaan ini diharapkan semakin cepat untuk hasilnya keluar, sehingga apabila memang ada hasil positif, segera kami laksanakan pengobatan. Dan untuk obat-obatan saat ini tersedia dan gratis.
2: Dalam kegiatan cek kesehatan gratis ini, para nakes memberikan edukasi kesehatan berupa penyuluhan pola hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan, screening dan cek status gizi anak, dan pemberian obat cacing dengan lokasi pelayanan di desa-desa hingga sekolah-sekolah. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, sebuah rumah kosong yang difungsikan sebagai gudang alat pertanian di Desa Kiama, Kepulauan Telaut, musnah dilalap si jago merah.
4: Satu unit rumah milik keluarga Wan Saga Sinode. Satu unit rumah milik keluarga Wan Saga Sinedu di Desa Akas, Kecamatan Damau, ludes terbakar pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.15 WITA. Kepala Desa Akas, Pengasihan Ginto, menyatakan bahwa kobaran api diduga kuat muncul akibat korsleting arus listrik.
5: Kebakaran dia sekitar jam 12 lewat sedikit.
6: Dari pihak kepolisian, Polsek Kabaruan dan Koramil ada itu Pak Leh, dorang? Aku bantu.
5: Sudah memantau.
4: Melihat api kian membesar, warga setempat bersama pemangku kepentingan daerah langsung bergotong royong memadamkan api secara manual menggunakan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran api membuat bangunan rumah habis terlalap hingga mengalami kerusakan mencapai 98%. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang menimpa 4 orang penghuni rumah tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai 130 juta rupiah. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut melalui DKPP Telaut dorong warga manfaatkan pekarangan untuk pangan.
7: Kabupaten Kepulauan Telaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mendorong masyarakat agar menanam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dirman Gumolung mengatakan, dengan bertani masyarakat dapat menjaga ketahanan pangan di daerah. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong. Lahan kosong dapat ditanami berbagai jenis tanaman seperti umbi-umbian dan tanaman hortikultura.
8: Bahwa itu wajib menanam untuk ke lahan, itu ditanami dengan tanaman hortikultura, rica, tomat, bawang, sayur-sayur, kemudian umbi-umbian, ubi kayu, ubi jalar, talas.
7: Tidak hanya mendorong para petani, DKPP Telaut juga menyiapkan tenaga penyuluh yang akan membantu masyarakat dalam bertani. Hingga saat ini ketahanan pangan di daerah terus terjaga. Hal ini berkat dukungan dari petani yang terus menanam. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Marsuki Mengaro, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga sejumlah daging di pasar Melongwane naik. Daging babi ikut mengalami kenaikan dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram.
7: Daging di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Telaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
9: 110 per kilo, kalau daging RP 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55, dan 50 satu ekor.
7: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Melongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Minsal siap membangun jalan pariwisata di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat.
10: Minahasa Selatan melalui PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Heri Rutuwenek berjanji mendukung kehadiran akses jalan dari Jalan Raya Trans Sulawesi menuju pantai Kapitu.
11: Iya, memang dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sementara kita berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengadakan satu jalan khusus dari depan datang ke lokasi, dan itu sementara diadakan negosiasi dan seperti apa kita sementara laksanakan.
10: Saat ini akses jalan ke Pantai Kapitu masih harus melintasi lahan milik pabrik arang lokal yang untungnya juga komitmen terhadap kemajuan desa. Pada kegiatan rehabilitasi terumbu karang, perwakilan dari Kargil, PNM Manado, menyerahkan modul rangka penyemaian karang kepada tim penyelam. Setelah itu, menggunakan speedboat, tim penyelam meletakkan model rangka penyemaian di dasar laut Kapitu, sehingga kawasan terumbu karang kian diperluas. Kargil Amurang juga telah menambahkan satu unit kendaraan pengangkut sampah, melengkapi satu unit serupa sebelumnya, yang diterima hukum tua Kapitu, Alfa Winokan. RRI Manado, Audi Condores, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Bolang Mongondo siapkan tim penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Berikut wawancara Meki Korwati bersama Kabak Ops Polres Bolmong, AKP Agus Tisinjak.
12: Kabak Ops, antisipasi ya. Jangan sampai terjadi lahan bahkan hutan. Polres Bolang Mongondo sudah menerapkan pola-pola apa, dan mungkin ada bekerja sama dengan instansi-instansi mana ini?
13: Di situasi yang saat ini yang masih dalam bencana El Nino,
12: iya, iya.
13: Kemudian kami juga sudah menyiagakan personil atas arahan dari Bapak Kapolres, kita menyiagakan personil piket siaga, yaitu tim Samapta, untuk membantu dari pihak damkar dan instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan kebakaran. Dalam hal ini dari Satpol PP, dari instansi terkait juga, dari perusahaan, dari PT Kons juga siap membantu apabila terjadi kebakaran.
12: Ya, untuk gitu. Fasilitas-fasilitasnya sudah ada. Nah, bagaimana dengan personil Polres Bolmong? Berapa banyak ya nanti kalau apabila ada terjadi satu?
13: Membantu mereka dalam hal ini dari BPBD dengan damkar
12: ya,
13: untuk membantu proses pelancaran dalam proses penanggulangan kebakaran.
12: Polres Bola Mongondo bekerja sama dengan kabupaten tetangga, atau mungkin ada kabupaten tetangga juga yang apabila terjadi kebakaran Polres Bola Mongondo siap turun di lapangan.
13: Polres Kota Mobagu, Kecamatan Pasi dan Ulayan. Jadi apabila ada kebakaran di wilayah wilayah pemerintahan Kabupaten Bulang Mongondo, dari Polres Kota Mobagu juga siap membantu.
12: Siap membantu. Masyarakat harus juga menjadi polisi dalam diri sendiri apabila melihat, mendengar ada hal tersebut, harus cepat melaporkan kepada instansi-instansi yang terkait. Silakan Pak
13: Kabupaten. Iya, ya, jadi ini Pak Ketua, jadi kami juga dari Polres Bulang Mongondo menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Bulang Mongondo agar jangan melakukan pembersihan lahan dengan cara yang instan. Ini kan cara yang instan ini Pak Ketua. Langsung dibakar, langsung rata. Memang cepat, tapi juga akan berdampak kepada lingkungan sekitar, lahan-lahan sekitar, apalagi membakar lahan di dekat pemukiman. Nah, itu sangat berbahaya itu. Makanya kami juga turunkan dari tim Satuan Bimas untuk menghimbau, turun langsung ke wilayah, ke desa-desa untuk menghimbau jangan sampai ada masyarakat yang ketahuan untuk membakar lahan untuk dalam rangka pembersihan. Maka kami akan ambil tindakan tegas itu nanti.
12: Itu saja Pak Kabakops, Polres Bola Mongondo AKP Agus Tinjak. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Windawe, lagu Papua. Mole Lebo, lagu Nusa

0: Duh, bukan main. Coba antri lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lima ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasanya setiap pagi kami akan menghubungi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan perakiran cuaca 1 kali 24 jam ya, dan gelombang laut untuk pagi hari ini bersama Ibu Niken Kusuma Wardani. Selamat pagi Ibu Niken.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Oke, Ibu siap menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut 1 kali 24 jam. Okay. Ibu Niken. Oke, silakan.
2: Oke, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini masih didominasi dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 56 km per jam. Perlu diwaspadai angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, hingga Kepulauan Talaut dan Laut Maluku. Kemudian untuk tinggi gelombang di Laut Sulawesi dan perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Tinggi gelombang di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, hingga Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.30 sore nanti dan pukul 4.30 esok pagi. Kemudian untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 siang nanti dan pukul 22.20 malam nanti. Pendengar setia RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang juga bersama dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat. Sehingga kondisi kemarau ini akan menjadi lebih kering dari normalnya. Masyarakat kami imbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, mohon segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga kami imbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Kemudian, bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, karena angin kencang selama musim kemarau ini dapat berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Ibu Niken Kusuma Wardani yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Sekali lagi terima kasih Ibu Niken.
2: Terima kasih Bu.
1: Iya, selamat bertugas kembali, sukses ya. Oke, demikian pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi mengenai perakiran cuaca dan gelombang laut selama 1 kali 24 jam yang sudah disampaikan oleh Ibu Niken Kusuma Wardani dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk berbagai informasi-informasi yang kami akan sampaikan untuk Anda. Dan nantinya sebentar di pukul 9 Anda ikuti Dialog Sulut Bicara yang mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla yang akan menghadirkan narasumber Bapak Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda dan juga Bapak Ari Yunatas SPMP sebagai kepala stasiun klimatologi Sulawesi Utara. Ya, Anda bisa mengikuti Sulut Bicara, Dialog Sulut Bicara yang nantinya bersama Pro 1 dan di kanal YouTube kami RRI Manado. Anda boleh berpartisipasi dan bergabung bersama kami lewat line telepon 082195835080. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selanjutnya kami akan sampaikan sebuah

Dah Dewi Kristi Manembu sebagai penggugat lawan Mario Ivanando sebagai tergugat. Isi berita diberitahukan kepada saudara bahwa perkara perdata nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik Bitung telah diputus pada tanggal 18 Agustus 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stack. Tiga, menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kota Bitung pada tanggal 29 Januari 2016 sesuai kutipan akta perkawinan tertanggal 2 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Empat, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Sudah bertanda jurusita Noval LT Tamaka. Demikian informasi untuk Anda yang sudah kami bacakan berita pemberitahuan putusan dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung. Semoga Anda yang mengenalnya bisa meneruskan kepada yang bersangkutan. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Menjaga tanah yang menjadi identitas kita. Dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Smash dengan Jadi Milikku sudah hadir untuk Anda suasana pagi hari ini. Dan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi yang saat ini terus bersama kami pagi hari ini, meneduh pagi hari. Saya Iker Sono Mamuaya masih terus bersama Anda. Dan pagi hari ini kita mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat memicu iklim kering di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta penurunan kualitas udara dan ancaman kekeringan. Dan dampak utama El Nino dan karhutla yaitu kekeringan lahan, curah hujan yang sangat berkurang membuat vegetasi dan lahan gambut menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kemudian kabut asap dan kesehatan. Kebakaran memicu kabut asap tebal yang menurunkan kualitas udara serta meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemudian kerugian lintas sektor mengganggu aktivitas ekonomi, kegiatan belajar mengajar, transportasi, hingga menurunkan produktivitas masyarakat secara luas. Ya, dan ada langkah-langkah pencegahan dan mitigasi peningkatan status siaga. Sejumlah wilayah seperti Kalimantan menetapkan status waspada hingga siaga darurat karhutla. Kemudian larangan pembakaran, himbauan keras agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan juga tidak membakar sampah di tempat-tempat terbuka. Kemudian penguatan koordinasi pemantauan titik panas atau hotspot secara berkala oleh instansi terkait seperti BMKG dan aparat penegak hukum. Nah, ya, kita akan membahas lebih lanjut sebentar di dialog sulut bicara mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Dan jangan lupa untuk Anda berpartisipasi di line telepon kami 0821-9583-5080 dan akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube kami RRI Manado dan menghadirkan narasumber Bapak Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda, kemudian Aris Yunatas SPMP sebagai kepala stasiun klimatologi Sulawesi Utara. Dan jangan lupa, ya hostnya saya Iker Sono Mamuaya bersama Anda dan pastikan Anda bergabung bersama kami ya. Oke, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pagi hari ini sudah panas lagi, jadi tetap mewaspadai kondisi yang ada, tidak membakar lahan dan tidak membakar sampah di ruangan terbuka juga, entah di jalan ataupun di samping rumah Anda. Dan juga yang pasti tidak membakar sampah secara sembarangan ya. Oke, dan puntung rokok yang masih hidup, jangan sampai Anda membuang puntung rokok secara sembarangan yang akan memicu kebakaran ya, yang saat ini sudah kering dan sudah banyak terjadi kebakaran yang hebat.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian bukan Superman dari The Laki-Laki yang sudah hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini, juga memberikan semangat untuk Anda di pagi hari ini untuk semangat beraktivitas, semangat menjalankan tugas atau memulaikan tugas di hari ini yang bagi sebagian orang hari Senin gimana ya? Oke. Padahal Seninnya sama ya dengan hari kemarin, mungkin karena barusan libur dan jadi sudah gimana lagi untuk memulaikan tugas di hari Senin ini. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya. Kita mengangkat mengenai dampak El Nino dan waspada karhutla. Seperti yang diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia dan yang cukup parah untuk saat ini wilayah Kalimantan dan juga di Papua ya, yang menyebabkan kabut asap tebal. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengungkapkan penyebab kemunculan titik-titik karhutla. Titik karhutla terjadi salah satunya karena kondisi iklim yang begitu kering, efek dari El Nino. Kondisi iklim kering ini lantas membuat lahan mudah dibakar atau terbakar dan menimbulkan banyak asap. Dan kondisi ini ya dijelaskan oleh Arda Sena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, bahwa ia juga menjelaskan hasil monitoring per Agustus 2026. Dalam monitoring tersebut El Nino dalam intensitas yang sangat kuat. Dan hasil monitoring pada Dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD Dasarian indeks bulanan sebesar plus 0,457, Juli plus 0,242. Sementara itu nilai SSTA di region Nino 3-4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar plus 2,77 atau Juli plus 2,20, yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sebanyak 76,5% wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Tingkat status kemarau pun beragam. Untuk Kalimantan berada di status waspada dan siaga. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur masuk dalam status waspada. Sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masuk status siaga. Dia mengatakan mitigasi karhutla harus terus dilakukan sebab masih ada beberapa titik api yang perlu dimitigasi. Demikian informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian menemaniku yang sudah hadir untuk Anda. Dan ya, kita masih mengangkat mengenai waspada karhutla ya. Oke, untuk suasana pagi hari ini. Ya, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, ketersediaan air, hasil pertanian, hingga kehidupan masyarakat. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api. Dan juga menjaga hutan dan lahan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan generasi. Nah, ya, apabila Anda membutuhkan bantuan atau melihat kebakaran, menghubungi layanan polisi 110 ya. Untuk ya, ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi beberapa hari ini ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pasti kita waspadai karhutla dan dampak El Nino. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam ketersediaan air dan juga hasil pertanian hingga kehidupan masyarakat. Kita masih mengangkat mengenai waspada karhutla ini dan dampak El Nino yang terjadi, yang dikatakan cuaca El Nino saat ini ataupun yang kita hadapi dampak El Nino sudah yang disebutkan Godzilla ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pasti mencegah kebakaran hutan dan lahan demi keselamatan dan kenyamanan bersama, langkah-langkah yang harus diperhatikan. Himbauan untuk pembukaan lahan perlu dibuat sekat bakar 2 sampai dengan 4 meter. Hindari membuang puntung rokok sembarangan di area hutan, kebun, atau lahan yang kering. Pastikan pembakaran sampah rumah tangga jauh dari semak-semak sebagai pemicu kebakaran, dan pastikan telah padam sebelumnya sebelum ditinggalkan. Kemudian bijak dalam penggunaan air bersih. Mengingat potensi penurunan debit air atau air baku ya, sungai dan sumur, masyarakat diharapkan mulai menghemat penggunaan air. Gunakan air untuk kebutuhan prioritas seperti memasak dan sanitasi dasar. Lakukan penampungan air hujan selagi masih ada curah hujan ringan sebagai cadangan. Kemudian menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Suhu udara yang meningkat dapat memicu dehidrasi dan heat stroke. Perbanyak konsumsi air putih, gunakan pelindung air, pelindung diri seperti masker, topi atau payung. Dan jika harus beraktivitas di luar ruangan, untuk menghindari paparan langsung sinar matahari dan debu. Kemudian tanggap lapor segera. Jika melihat kepulan asap atau titik api hotspot, segera melapor ke petugas BPBD, Puspaldops, atau instansi terkait di wilayah Anda. Dan tetap memantau informasi cuaca resmi melalui kanal komunikasi pemerintah untuk menghindari berita bohong atau hoaks. Ya, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian JKT48 sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Dan posisi waktu di studio kami pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, awal mulanya BMKG merilis fenomena El Nino yang memasuki wilayah Indonesia pada April 2026 dan di

bersih. Mengingat potensi penurunan debit air baku, sungai, dan sumur, masyarakat diharapkan mulai menghemat penggunaan air. Gunakan air untuk kebutuhan prioritas seperti memasak dan sanitasi dasar. Kemudian lakukan penampungan air hujan selagi masih ada curah hujan ringan sebagai cadangan. Kemudian menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Ya, suhu udara yang meningkat dapat memicu dehidrasi dan heat stroke. Perbanyak konsumsi air putih, kemudian gunakan pelindung diri seperti masker, topi, atau payung. Dan jika harus beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan langsung sinar matahari dan debu. Kemudian jika melihat kepulan asap atau titik api, segera lapor ke petugas BPBD dan instansi terkait. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, berakhir Pro 1 kanal informasi dan inspirasi kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai.